0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natal Mimpi Gujuang ke jam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap kepada kita meh mimpi pukul 8 tu patut yang mata kita sudah cina nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man, tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia mesti kan kena. Ya tu mimpi belum mahu tu tiga hari tu.
2: Bisa gitu lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengerami hari gawai tu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu gawak tang runding nyage ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi lepas tu pan berengkah saya ku mari malam pergilah. Mayu angkat bala kita penyogi liar semangat bapak hari. Nama aku buat aku nyebut nanti alapan malam pergilah. Aku kan malam pergilah dini hari. Ya. 12 hari bulan. Yangnya tadi match ya ke terubah. Pekiat World Cup ya ke diatur bah Amerika, Kanada dengan Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bul tu.
1: Ya amat ya. Lalu Mesia ke terubah ya nu mungkal amat ke alai dari Meksiko deka bertapat ngau South Africa ca. Dari berarti tu cerita main bul ca.
2: Aku diau jangan ingat dulu.
1: Lu bah pick up kena kap ca.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Ya. Kita 12 hari bulan. Ya, 13 hari bulan kita.
1: Nah, siapa dulu hari bulan, Cak? Tadi kita masih ya. Nanti ada salah aku. Engkanya ke aku tadi, Cak. Oh. Engkanya cerita jam kita dini hari itu lagi.
0: Ya, dini hari. Ha. Siti lagi. Pukul 9 pagi ini ada salah aku. Jam kita lah.
1: Jam kita. Hanya aku nangi-nangi pukul 9 pagi lah. Atau aku sama maka semua renungan TV.
2: Anu nggak TV mau upias tengah awak tuan?
1: Ya, lapan tahun tu Siti ya ke mana ya mega RTM deka mansut ke semua mesh ya ke BC ba pukiat ke sekali tu nak kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru. Ya.
2: Siti dah gitu ne ngau kena nanti kita berarti ke kita RTM tu ba RTM klik pun kita boleh meda ba handphone kita okey semena kita boleh nunga duga-duga kita nunga TV ne. Dini-dini pun kita yang tadi agak boleh medaknya.
1: Ya, ama jadi udah ke kaki-kaki bual tu saya ko sebulan tu ja ma mata waktu mata bengkang saya ko.
2: Sedoi de rindu ke medak main bual tu?
1: Nanti dia nanya aku rindu medak main bual. Tahun tu tiap aku luang baru tiga kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup.
0: Sigi pawal tim ni nya ja.
1: Aku dah nemu ja. Ketik ko katukar tim saya o gantanya me. Ati tu agi rindu gantanya me. Uluang tiga edition cha 15 tahun nanti kalau mudah sidak ya bawa final World Cup. Oh, ini gagal lah tim ini kamu masuk. Oh, jadi disebut kamu nggak main bola tu tadi melatih deh bawa kita induk pun keti persepsi kita mudah laki lebih lagi mudah live jauh-jauh malam tanya.
2: Ya namanya berpanggai bawa siku-siku orang deh tuan dia bakal kumpul tu laki segi gila medak orang main bol sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ya begini ya siapa
1: ya segi gila,
2: gila main bol maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai ke kau yang pansut medak orang ke main bolnya agik stadium kini tahu ke medak kadang sebab orang rinduk medak berkedai kupi lah tuan jadi utahnya nyo bakal terlebak deh unyo dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang ya pansut berumah je yang medak. Jadi bapak aku nanya penanggul tuan.
1: Oh, kata nak ada nyak ini. Namun kita nemu kita bukan kita laki muda main bolca. Kita jarang meda bas silent mode. Kita mesti ke pihak kita meda pihak mulut tu kota-kota baik kena tadi rindu gagal tak kena tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Ya, mesti ya. Mesti feel bakal bas stadium enggak ya?
2: Ya, nanti berarti ke anakku dua ikut lakinya sama bakal apa ya gila medaknya. Nyalai bunyi stadiumnya tadi dari gol tak kepunyanya sudah tiga kadang-kadang lebih kita kenyit jangan nuk ke kita itu mengingarnya tanya tu lebak tu lak kerja macam tindu aja kita hanya baku tu entah aku nak nemu bak orang ke bukai dah laban bak siko-siko orangnya nak sama ke jadi baku tu labannya terlebak hari subak. Ya, nak ada penanggul
1: dah habit nanya tadi ada pula ke habit tak bisa ke sekedar induk tu tadi yang ke paling sidak tokoh teh kena tikrinduk sidak inya main datai World Cup tu nama ke bawah sidak siti jam tinduk sidak terkacau ketegal ke laki terindu dan bolaban bisik ke da bala induk tu semana laki tu tadi iya babili babangkiang kita pintu telengak
0: nambah nambah kagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia
1: ya.
0: Di jam kita yang sudah segitu kali ya.
1: Kali jauh kita.
2: Iya semua di Niarina ya.
1: Amat, lepas last saya ku tidak salah kira ku World Cup diatur bang benua Amerika tu cak. Sudah jadi host tahun 1994 amanya. Final Itali bertemu dengan Brazil, ya mek terubah ya aku nyabak benda membul ya.
2: Oh,
1: Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah ada alah peniti lah banyak dah ya.
2: Tak ngau sekali nih.
1: Okey, tahu tinggal ke komen kita Facebook kami ke pagi tu Rica.
0: Ya.
1: Kalau kita yang macam tang sebenarnya.
0: Ingat ke lagu dari Eddie Dul tu, Sigat Apa Urang.
1: Terus semerindang kita Mbak SSL semua salah lelaki.
0: Duo pagi, trio.
1: Trio.

0: pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyaman.

0: Dito aripan mo na ang arin rapa sa dito.
1: Aripan na ingat na
2: yan. Ayun, liar semangat
0: to. Liar, mas semangat to.
1: Semangat to, nage pabiraw mas bangkay.
0: Ako, dali trio, kita pag ito, ngenang Maya Museum World Cup. Laki niya menawa babalik niya di Munsang Malam. Okay, jadi sebab pagi, nage peningkat kita ay Ana Peter. Jadi, ko yan nasib ga laki itu. Nanto minat ga meda World Cup. Kaya laban, laki itu nanti mendak main bola paya rindu lagi mendak Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya lepas ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main mendak TV tak asai ke babangga kemudian semua manyong-manyong ke diri kadang-kadang kumbaya gila laki mimik dah kenyong ke hospital
1: oh nyang iya tuan also pagi ngage eri meri bisa gulai ngok kita megap pagi tu jadi ku ya nanti bakal ke udah-udah me ku ya sikit aku maka mamai jadi munsang ku ya ya ke sebagai bini dia tuan laban laki ya maya kemudian main bolnya nanti agi jam pukul 12 tengah malam bekenya agi uliah mata ya ku ya tanyau jam 2 ngage 3 paginya kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya aku ya tuan.
0: First half.
1: Betul bisik gol bol hari spiak-spiak timnya ya udah berkuruh tindu. Aku kan mamai pun tahu aku ya mendak kijab TV-nya. Hanya Eri Mary terima kasih ya.
0: Kalau mana berkenang ke liga atau ke main luar ke dibanding ke lokal pun eh. Aku kaya gak mendak kita itu kena nyimbol tu tadi. Nak rindu menang main bola lokal. Bisa tentang nanti ku nanti kita berarti ke ba liga luar. Nama ku buah ngasuh kagi menang. Lepas itu skill sudah cak.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Skill ngau cara main yang nang nanti kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan. Ya bakal langit ke tanah cak.
2: Ya.
0: Terlalu jauh pada aku. Ya kadang-kadang bisa orang kerindu buat pengawal main bola tu tadi. Sanggup tadi. Ngemuntau ke diri. Muda anak lagi sebut ke World Cup tu cak.
2: Ya.
0: Tu segi serata dunia. Kegila main jam tu. Okay, kita berserawak aja.
1: Ya.
0: Tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila. Yang ipau tu magang.
2: Okay, kita bisa sis Lucy bagi tu. Mudah ke nasib laki okay, orang keminat main bola. Muda main bola. Nah. Maya final cak. Baru ya muda.
1: Bisa ke orang makanya token deh tang nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu medaknya deh udah tentu kita akan medak ribuan ya nih
0: betul
1: ya final aja lain ke orang ya
2: buat nanti kita segi bisa tim di kerindunya kita akan nemu pejalai ya kita ke final
0: amat lepas selalu ya nanti bakal ya kena ada tim di kerindu masuk aja ya segi sampai ke tim kena lah tim di kerindunya lah belum enak kaya ketika kita buat tu tadi unik yang main bola. Tiap ikut ya yang tentang si fan, si tim yang pun tangan tu cuma tim mana daya si nyumpah tim kalah timnya. Isak dia lah, isak dia lah, isak dia lah.
1: Pada saat ini lah pada lah ke orangnya tu. Maka kita ke main bolanya, mana tuan nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola. Kita itu suka nikah ke bukannya ada tuan. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain ya nanti bakal rindu lah sehingga nyawa kita nyong pakai kaki
2: bolnya nomor 2 bol nomor 2
0: ya kadang-kadang aku kalah berarti cawul cup orang Indo sampai aku berarti nyawanya besar gini penonton cawulnya tinggal nyawa hidup apa dah oke sama pagi mega peringat kita hari ya tutung bernai ke pagi tu mat apa legup jadi aku ya saja pan maya kita kembali orang tadi maya tabian main bol makai main bol tindua main bol dani main bol tang maya tindua jadi anak enggak kelalu
2: kulawan
0: kulawan ke laban ingat pagilah didi menopan kita tetap tunggu dani kerja laban kita orang Asia mah jam kita nak sepakal ngejam berputih ya. Eh, bayi mereka ada problem ni deh kecak maya World Cup tu.
2: No, no, saya ku biasa ada. Biasa oh.
0: Yang kau.
1: Aku pun tak nemu.
0: Nak kira mesti kau kena dah ada maya World Cup tu problem ni deh.
2: Aku sebelah bulan lah problem ni deh. Pak mau tay.
0: Pening mengkrap main ada orang kerja cepi. Okay, terus anjong post komen kita. Ba trio pagi kita ikut pagi tu.
2: Kita ingat ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
0: Kena kami mood pagi ni ya. Mood ya sebelum kita nak kick off.
2: Kick off. Dah sedia kita kini?
0: Melati jangan ada sedia.
1: Nah, ya.
2: Terus mulai dengan kami, ba trio pagi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia ke 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 hari bulan ia juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga. Ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita bak channel TV OK Ngau Sukan Plus serta stream bak RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari bak hari kesama South Korea berlawan ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, nak dengar dini hari ya, tu lagi ni, Cak. Ba RTM, kalau bagi RTM, sukan dengan RTM Klik. Nopi yang mengadik keluar ke bah, TBOK.
5: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
4: Ya, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya bak World Cup 2026. Target aku masih ko. Selalu jarang di mendak orang home tu tuan rumah tuan lah.
5: Mendak temu. Latih madah ya South Africa.
6: Suara itu. Tanya apa bagaimana ni? Bagilah anak lawan Dani.
4: Ya betul.
6: Kita nak bini kita leh.
4: Ya.
6: Laman biar sekolah bagilah leh.
4: Tentu kadang-kadang kita ngasuh hidup mumut aja. Main World Cup tu. Nya kadang laki tu tinggal buntau main buat bini jadi masalah.
5: Ya meh. Nyiar nak kerja kutai mesti anak nak dah juang punya.
4: Lepas tu mesti sekedar case tu tadi. Ya nak pun tahu cak tentang game tadi. Kami semua kerja aku ni datang buat extra time. Di red kaki. Anda patut ada sekolah mainnya. Eh ini wah, jadi dengan nyonya tu berdau tu.
6: Anya ke kasih carut nih.
4: Tanggung awak diri jangan main ingat lebihnya.
6: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bola deh. Asuh dia tu lagi lo lalu berdau nya. Nanti punya kenuannya nyonya bisa masa tambahnya lagi. Sekian jamnya
4: okay,
6: pengawaknya lu nak dikerja nyak ke ujung ke penyarut anak aku mau buat sedap buka pun sama gak bisa ngasai ke utai ke begini
4: umbah ke ilah ketegal tadi ianya mesh penting di hari sekolah anak lepas sekolah anak pergilah ya sekolah baru.
5: Mesh ni ni bisa nunya anak
6: ya bisa ulangan deh.
4: Ulangan bisa
5: feel
4: lah sama
5: feel lah sama
4: sama kelah.
6: Tapi nyak mengasa carut tuan deh.
4: Iya mah. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninga kita. Jadi itu mesti pesan menuju balas Indo. Jimat nanti bakal laki kita tadi menda World Cup dua rumah anda ngano laban nanti kita ngasoi dan menda World Cup berluar nangi sida ya keluar lalu klien nak menda World Cup menda sida ya
6: ya agak rugi deh tuan nanti bukannya ya agak rugi deh ya agak mula
4: laban tu ukai main World Cup jatuh pengalaman kerja sih sekali aku tertama ngegaya ketika itu rumah ke lapis mepat kan deh dan mungkin kita tak kurang amanya bala laki ke majority tamanya tanya kai musim buka musim euro jenis salah aku cak
5: oh
4: bala laki amat tidak main nak main bola dalamnya belagu nak semua nak
5: nak main bola
4: kata semua nak main bola telefon megang ana no maya siko tadi lagi telefon dah telefon pengen direk nyelak kian kan tang nama ke buat mesti ke mendak badan terus mepat ke
6: angka asai orangnya lain kini tu ne lawan tik bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kepada ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke asal ya hari kepada berumah jadi nanti aku lah ya kak mendaknya berluar alai meh hijak ke berumah nak naingar
4: tak ya meh nanti mendak mendor ya ke
5: betul
4: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu maya wake up tu mesti lah ngagak screen giant screen ya agregasi nya logik lawannya sebelah manjuang belanya ne entah pas mempat je ketin dan manjuang dia nyakuk nyawa dia pun boleh dengar mai dalam mempat jadi perlu pas mempat
6: angka bisa pemerintah bukai kini dia
4: hanya kena gigi aku ne lawan munyi aku nyakuk mata meda tak jadi tumai mak
6: we maka aku bisa pengalaman
5: banyak aku bisa pengalaman. Okey, kita bisa Nis Indi Bujiang ya madah ke kami sebili atau selamat penuh ya laban ke nama laki nak minat main bol bala anak pun nak minat main bol
4: tu kira tadi family ya ke nade nade isu lah
5: nade isu
4: sepanjang bulan tu lagi ura manjung ni ko sida tiap tu menang ni ko sida lama sini minat main bol kali kan mereka semua pagi ngagai pagi-pagi tu melatih ko sida juang komen
6: sama pagi ngagai ni tadi tuan telenya ya James Nguyen. Jadi ko ya ente udah dikumai minat ukai seminat jadi munsang tang baka ukoi ko ya tuan. Berkerawah begau nyala tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya. Jadi pedelebak ke manis suai dikenang maya ke gawa bak section TB pendidikan jabatan pendidikan bak Seri Aman Subak ko ya tuan bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawal minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya.
4: Nampak bos sama kaki membual.
5: Supporting dia bos.
4: Nyaja?
6: Ya.
4: Lama nak aku kenal kenyata dunia TV tu ya bisa bida mimin hari dunia kena tu cak. Sebab di TV nah dia bisa TV delay nah. Semua serta mengganggu bunyi nah. Entah dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berkah menang streaming apps nyau nak tunggu nak TV bisik muka case jadi dalam 2-3 tahun ku dah gol ku dah sepiak calon lepas nyau berdua dia lagi lekat biar lagi bila sepiak dulu budak ku dah ambil gol ambil gol sapa dulu sapa dulu lepas stream dia tadi lagi lekat batakatnya lepas tu pakai buat internet megang
6: ya tiba rumah panjang tu tuan deh musim orang main bola kebeketa oka kebeketa deh pemada yang rindu tinggal deh lepas tiba kau kami kian ku deh berdua datai karan dini hari nya kastak ramai bos start mamunya jeneritanya lu berkumpul bas di tempat dan sidak meda nya berkerawah dia jadi bakal ni akik ku sebab labas sikit minat meda tu kata tang tang tang bisa tang
4: ni tang
6: ni ni aja ya ngau dan nya alu ngantuak ya tapi jari orang pada gol gol ku ya ke ngau orang gol ni gol tadi akik dan nemu yang bagi tu kan
4: menjung ngegol aja. Atau kita tak confuse aku melatih bukan kita dia. Apa kita kena jenis gerempuang? Siapa
6: main ini? Okay. Jenis gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kena ketiga.
4: Yang kau ketiga wakab gerempuang sanggup berkorban.
5: Sendiri tanggung.
4: Sendiri tanggung. Yang kanya atur rumah ke mana hati cak nyumbak wakab tu aram kita.
6: Ya,
4: nambah keminyak di sini. Kena jenis kita.
6: Maka orang keminatnya dia tu dia bisa jenis cerita, bisa tiba. Ya memasang ke sila ya. Ya sponsor minyak jadi keliak sebab maya zaman keminat bakal kami nak tu yang minat bakal mendak cerita ini sebab nanti nama apa namanya Rino nak akan mendak ceritanya laban nak nemunya bisa ulang kan bakal zaman taman kita ke dia tu. Ambil halu ambil dia deh. Sanggup namanya mai semangkuk minyak diisiannya kulit. Amai kan?
5: Sanggup lah.
6: Sanggup.
4: Berpupuk
6: minyak diesel-nya. Kena masang generita. Lalu meda TV cerita ke kak kita emeh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tu nya jauh ke bida ya. Labau tanya oleh daripada kita retelepon. Telepon masangnya api pun oleh pada retelepon daripada bisa lain.
4: Ya. Entang nyamainya kita meda cerita. Entang nanti lomba kemain. Tahu ke spot tu tadi deh kalau bagi nangi raja main bola badminton orang mesti kemudian live lah nanti dia mudah mainnya ya ke udah diatur muncul kalau udah spoil mudah spoiler lah benda nemu ya udah menang deh cah
5: oh udah temu udah
4: trial dia mudah ya tidak sebakal bakal dia mudah ya benar live tak benar belapan nama yang tadi lapan tu city lagi ba tiap itu main nangi raja main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ayah ke mudah tu yang tadi
5: ya
4: kucah kucah ulah kita siku siku. Aku ingat mai aku lebih lagi dalam kandang 2-3 minggunya kabar aku cak. Tu orang Arsenal tu cak. Maya final Europa Cup arinya. Oh, mai penalti tu aku cak cak kabar dah kumpul menada dah dah sekali Allah penalti. Saya ke kau. Orang Arsenal sih kerja.
5: Tapi uli hari dah bagi tu.
4: Orang kemakai tim dah dah kerja.
6: Bisa orang nyawut dia kebenaran itu. Entah nak dengar ni.
5: Mayu akan nyawut.
6: Jadi sama pagi dengan Petrus Remang. Bisa bergulai dengan kita pagi tu. Jadi kuya, ya udah diwarni bini ya kuya tu. Angkat nak ngasuh mendak menyakini ni deh. Lagi dengan ke Buntau. Mendak main bol kuya pukul 3 pagi. Dia ajak aku kuya. Tang aku dengan tua aku kuya sama minat mendak main bol.
4: Jadi mesti tip ngagai sampai terus terlecak. Nanti ke mendak. Memang dah tahu tentang tentu ke satu TV yang bunyi. Sebenarnya silent ni cak. Adanya tadi memang dah TV tadi bungkuar ke puak. Maka lagi mesti sebab lalai apa ni ngai ketemu orang dah TV bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang mudah kita janti tua ke mana baik tua sekali dalam puak.
6: Nah, yang berani ni kalau buka puaknya apa ya dalamnya berani
4: kan yang anu tu. Nah, anu. Eh, apa bisa gitu?
6: Ante laki yang angkat pangkuang apa lah ada.
5: Kira nama bini yang bolo lah.
4: Apa bini yang bolo?
6: Tu sah ne. Okay, sama pagi kagak Richa Unop, tahu tadi tu ne.
4: Ah, Richa Unop, ah, okay.
6: Jadi ia mada ia minat mada World Cup tu kuya tadi ya. Seminat ni tiah ke ni tim ke di kerindau ke yang kau mada maya tim ke di kerindau yang main. Maya ni ajak ke dia mada ke dia tu.
4: Amat, sih sekarang orang tu yang kita tiah mada cak.
5: Ya ya.
4: Entah induk tu kadang tidak hanya buat merasa main bola tu tadi cak. Sila terkumai dan latihan sipak gol aja. Tactical dan aja. Sipak gol terus, apa dia sipak gol, apa dia jemalapak berik pakang.
5: Nanti uliah setan nipak, lu tamak.
4: Lu tamak gol.
5: Lu tamak gol.
6: Lawan tip main kita kesukaan ikalnya tuan, sipak lu tamak. Ya.
4: Kumai bukan main bimbong nih. Si ku nyipak, si ku malas baru nyipak itu. Okey, kita belalak dulu nak lemak ke saya tu, Cak.
5: Ya, kemudian ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka iba Facebook pagi itu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
4: Terus sembilan kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu Nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu Nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu Nomeri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.
3: Ranau kita ya pagi tu sisi cerita tu hari peninggal kita aku rindu ni cerita ke dibayi ajuni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang ya ke boycott main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: tentu biasa cerita ni ya.
3: Mena bol pancung lihat ya si pak bolnya hanya pembuat sendiri si pak aja tak mesti ke buah
4: punya nama hal ya
3: ya boycott tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Subah ya sikit orang ya ke hatko orang bermain bol. Lepas ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Wah, football zaman itu semua cak. Dan nak muka-muka lebuh ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena rijik cak dia
4: berubah. Normal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti ka bisa kasut buat. Ya kasut buat nadai buat ya bisa cak. Jadi jangan tadi ke tungkah ya lu boikot pengawal main bola banyaknya yang nak diterima masuk klub ketegal ke nadai kasut buat Adidas supaya tanya pun banyak harga ringgit 50 sen tang nak minta beli cak.
4: Ya cerita ya na.
5: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan nadai kasut buat nama tes kenal ne.
3: Tak kata kenal ke Subah tu ya mesti dua kategori Subah cak. Bukan kami aku tu kalah ngau orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nyamai kuda pada.
3: Nyamai kuda cak. Pemilihan tu sih dua kategori kami cuma cuman kami mah. Kayaknya ke satu kategori miak disebut. Kayaknya kategori miak kaki ayam.
5: Oh begini kayaknya deh.
3: Udah ya nanti banyak dipilih lagi. Ya ke bisa buatnya jadi first eleven. Kaki ayam simpanan. Injet orangnya kena buat ya main.
5: Nanti saya sama. Saya kakinya sama anak awak. Nanti nya kaki orang ke tanya nyemit. Orang kena besar kena kasut. Sekali tendang. Lalu buat namanya kasutnya kemasut yang cool.
4: Best ke zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola ni rasa
3: mesti. Asam mesti buat dia. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah men. Buat pesan-pesan nama ke buah. Buat apa? Kena main.
4: Ini jawab senior gini nak. Kaki senior bapak besar.
3: Nya ke mana? Hanya mana? Size does matter. Doesn't matter. Okay, jadi tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang empat orang ya ke laki tu yang jadi munsang belum bawa ya World Cup berengkah hari malam tu lagi ngecak.
4: Ya, tiga atau lagi kick off ya.
5: Sete jalan lau kita tun tahu medak nadai salah laban kita nak boleh nyekat minat siko-siko orang baik kena bini kita ni nemu bisa random
3: nak
5: ada nya orang laki kita ke namanya gila medak main bolnya hari sete tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngamik nak pulai ke penyarut.
3: Lalu Siti mengapa pesan tentu ke kita nanti mendak di rumah baik panggal di mana kebuah?
4: Baik panggal.
3: Lepas nanti maya gua jangan kenyal wah dini hari kacau respi ya sempal mulut gua panggal. Rana wah menetap sempal gua panggal.
5: Ya tiap sana ya.
4: Oke, okay, malam tu malam dini hari.
3: Dini hari lagi.
4: Pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu ngau South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya cak.
4: South Korea udahnya. Pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya nyebutnya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Okey, nya match ya ke terubah duit match ke terubah.
3: Au.
4: Pagi lah nih 12 hari bulan.
3: Au jadi pesan kami tiga ngai kita ya kemudian member pergi lah yang pun tahu anda ngai MC.
5: Alu ngiga klinik ada nama MC ketika lawan duruan.
4: Ujung minggu yang penekak lah.
3: Hanya kak kita nak tidur ada kiruak.
5: Iya.
3: Okey, bapa dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye bye.
3: Bye-bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, selamat kita anda bersama kembali kita dalam game pagi Mira FM hari itu, hari Khamis 11 Jun 2026 bertemankan Leo dan Charles. Ambil alih pagi itu, menemani kita orang pagi itu sampai jam 12 tengah hari itu kelak. Okey, apa khabar kita orang? Dan sudah mandi ke belum? Okey, harap-haraplah semuanya dah mandi pagi itu. Semuanya segar bugar sampai ke petang kelak. Okey, yang baru aja sampai di rumah shift malam tadi, selamat selamat beristirahat, sambung malam kelak shift malam. Okey, kepada kita orang yang berada di sini-sini aja, di Kuching Lundu sampai ke Lawas sampai ke Perlis, dapat ikuti kami di RTM Klik dan juga portalradio.rtm.jv.my. baik, dan sebentar kelak kita akan kongsikan info cuaca dan apapun kita lain lagu tu, lagu dendangan Amandra Bangun katanya, dan selepas tu Jatuh Bangun Farhin Arnia, hanya di Geng Pagi Mira FM.

0: Ya jatuh bangun itu biasa, biasalah kalau kita jatuh, kita bangun. Kita bangun, kita duduk. Syaz kan?
1: Jatuh, bangun, duduk. Mudah si mampu duduk, baring je lah.
0: Kan? Mesti golek-golek siap.
1: Golek-golek siap. Hujan-hujan tak best dia, golek-golek.
0: Kepada kita orang yang baru bangun, okay, jangan baringi.
1: Mestilah kita pagi-pagi tu si bolehlah golek-golek lagi.
0: Dah mandi ke belum?
1: Sudah. Tadi Leo dalam perjalanan hujan lebat di Bekenu. Situ baru mau sampai hujan. Doa kami mari kan kita sedia air kan. Jadi kami suruh hari hujan sampailah habis setidaknya mula penyelenggaraan ya teh.
0: Okey. Baik. Kita mau tahu gini keadaan cuaca kita tu Syah.
1: Okey, untuk ramalan cuaca hari tu bagi bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sama 12 jam pagi tu hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat, amaran cuaca buruk tiada, keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter, angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada, dan suhu hari ini 24 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius.
0: Sejuk
1: sesejuk hati ini.
0: Tapi yang belum mandi boleh mandi.
1: Jangan jadi alasan sejuk si mandi dia.
0: Biar
1: cergas-cergas.
0: Kita sisihkan sebaik itu. Kelak kita kupas apa yang yang ada di Facebook kita. Gambar gambar apa yang Leo dan Syaz dah kongsikan. Pergi ke Facebook Media FM Official dan boleh type komen kita orang di TikTok Media FM Official Syaz.
1: Boleh. Jom kita dengar lagu dulu lah.
0: Kita dengar lagu dah slow dulu. Lagu terbaru dengan Hafiz Suib. Yang Engkau Mahukan.

0: Ya, masih lagi bertemankan Syah San Leo, Geng Pagi Mid FM.
1: Walaupun lagunya macam berdayu-dayu, tapi siapa sekali-sekala.
0: Sekali-sekala aja.
1: Ambil mood pagi-pagi tu, siapnya lalu terus terkejut, Leo.
0: Benar.
1: Mestilahnya, mesti step by step.
0: Step by step, katanya. Okey, seperti biasa, mungkin kita orang ke Facebook. Kita orang akan anggar gambar tu. Gambar apa yang, gambar di mana Leo dan Syah di gym. Tajuknya apa gitu? Kita orang suka senaman yang jenis apa? Angkat berat ke? Ataupun berbasikal ke? Ataupun duduk? Duduk pun dapat bersenam juga, Chas.
1: Boleh. Kami akan selalu contoh. Sebab kita dah kan, kami akan selalu buat contoh. Satu, dua, tiga. Leo selalulah duduk-duduk je. Benda biasa yang kita pola, sekiranya kita di dalam pejabat, letih kita menaipkah, membacakah, atau penting jadi cikgu pijak begitu.
0: Memang bukan sahaja otot-otot kita mesti bersenam. Mata kita mesti bersenam.
1: Mata pun sama.
0: Contohnya, mungkin kita orang nanggar petik komputer ke, mata kita akan layu.
1: Betul.
0: Sebab urat-uratnya dah kepak.
1: Ya, sebab kita kesan daripada skrinnya, komputer kah, handphone kah, kini tu handphone lah. Kita try cari benda-benda yang hijau lah, yang menenangkan mata. Sebab ya, kami Leo, moon wallpaper kah, background kami pun PC ataupun handphone, kami lebih suka guna warna hitam. Sebab ya, lebih merelaxkan mata kami. Si tahulah orang lain lah.
0: Tapi pun kami merelaxkan mata kami, boleh ikutlah contohnya itu. Senang je. Pejam mata tidur.
1: Pejam mata tidur? Yalah, cerita.
0: Ya, relax namanya. Tapi pagi, mungkin kita bangun ya, kita buka mata, rasa kelah je mata ya. Ya, maksudnya mata kita masih
1: belum cukup.
0: Perlukan senaman. Cuba kita macam leham atau sejumlah di. Macam ni yang buka matanya.
1: Macam ni dia?
0: Yang buka mata senang. Celup air, nikah je. Udah.
1: Makan. Ya, melangkul.
0: Ya, maksudnya senaman. Mata.
1: Ya, boleh juga pola rolling eyes ya.
0: Rolling eyes
1: kan. Ada orang pandai pola, tapi kami sih pandai pola. Kadang-kadang kami pernah ada kawan yang macam ya, Leo. Yang mana matanya penatnya, malah kiin kan, hidup 24 jam, bukan 24 jam lah, maksudnya masa waktu pejabat dia memang kerja kiin menghadapi si. So jadinya macam pening pala katanya. Macam ni lah kita buat pola rolling eyes. Jadinya pola-pola lah matanya. Benar, Leo.
0: Rolling eyes maksudnya kita nanggar kiri atas sana jadi
1: bah. Ya lah tadi.
0: Ya, caranya senaman mata.
1: Benar.
0: Okay, senaman otot tu, kita orang pergi ke gym. Okey, senaman hati tu, hati tu lain senamannya.
1: Apalah, macam ni lah.
0: Hati tu mesti dijaga senaman. Ya, yang penting senaman tu.
1: Banyak fasa.
0: Banyak fasa senaman hati. Sebenarnya.
1: Kita complicated ya, membahas senaman hati ya. Sakit hati, tiba-tiba sakit dada. Ya, senaman jantung kah?
0: Mun rasa sakit hati, kita orang dengar Media FM. Apa pun kita terus beribut dengan lagu tu. Lagu kita lain-lain jadi wang dulu. Jaga hati. Okey. Adik rasa Amy, sayang orang sama.

0: Sipagi,
1: Duli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pingsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Mivi Fly untuk kita orang. Okey, masih bertemankan Leo dan Syaz. Game pagi, Syaz. Game pagi, Mira FM.
1: Betul. Oh, ni suara aku, Leo.
0: Ada,
1: kami
0: ada
1: suaranya. Kami tadi yang bila, apa, bila dengar lagu Mivi Fly, lagu Nara, kami automatik ingat yang pakai bahasa isyarat lagunya.
0: Okey. Sebab keunikan lagunya tu, keunikannya orang yang ada apa tu,
1: masalah
0: pendengaran dapat
1: isu,
0: sama juga kan, sama juga dapat apa, sama-sama hayati lagunya tu.
1: Betul. Jadi ialah keunikan daripada Mimi Fly sendiri, yang si ada dengan orang lain sebenarnya, Leo kan. Yang firstnya mulah trend lagu tu.
0: Memang. Memang kalau Moon kita orang kanya sampai ke peringkat ASEAN.
1: Betul.
0: Untuk mempromosikan Malaysia sebenarnya.
1: Lagu dengan bahasa isyarat. Si pernah terfikir kita selama tu.
0: Sebenarnya lagu tu, untuk menghasilkan lagu tu, si semestinya kita pandai pola lirik, pola lagu. Tapi mungkinnya terfikir tergerak hati untuk macam ni, setiap yang bertindak keupayaan untuk menghayati lagu.
1: Oh, apa yang selalu lalu juga dekat FYP kami kini, Tok Leo, Tok cerita tentang lagu lah. Kita dua ada cerita tentang lagu tadi kan. Yang viral kini Tok, music-music yang ala EDM.
0: EDM.
1: EDM kini tu nang naiknya pun FYP.
0: Maksudnya EDM tu elektronik.
1: Lagu ya memang trending kini tu.
0: Memang trending, memang miak kini tu suka sangat.
1: Betul.
0: Macam lagu helikopter, macam kawan kita tu Fast.
1: DJ Fast.
0: DJ Fast suka lagu-lagu yang berhentak, happy pagi.
1: Happy. Tapi EDM di Malaysia, siapa Leo yang buat lagu ya kita rasa?
0: EDM macam Poetic Emo. Poetic Emo. Memang nama besar juga. Tapi Poetic Emo tu banyak menghasilkan lagu-lagu EDM di luar negara. Contohnya di India, di Sri Lanka lah. Bergabung dengan artis-artis yang terkenal di sana seperti A. Ramasan di India.
1: Tapi yang sikit yang kami tahu yang go international level adalah Red Genius. Ia sihnya pola lagu Lati. Kini tu setidaknya ada keluarkan lagi sikit lagu. Tapi kami masih ingat lagu apa. Ia pun memang EDM pun konsep lah.
0: Maksudnya Malaysia tu sebenarnya udah di mata dunia.
1: Betul.
0: Memang orang pandang dari segi muzik, dari segi tradisi, dari segi budaya kita.
1: Benar.
0: Dah di peringkat tertinggi sekali ya. Dan jam 10 kelak.
1: Si berasa kita akan ikuti dulu berita dunia pukul 10 pagi lekat ya. Kelak kita akan ada info ekspresi. Saya tahu siapa akan kita di Sarawak FM. Kita orang boleh dengar kabaran juga secara langsung kelak di Facebook Sarawak FM, di Mira FM juga. Kita live di TT. Okay,
0: cuba kita tekan siapa rasanya pasangan kita kelak di Sarawak FM.
1: Kami rasa Ritok Rinas lah.
0: Okay, kami rasa Ritok
1: Ashraf.
0: Bukan Ashraf, dua seorang lagi.
1: Siapa lagi ya? Syaza.
0: Syaza.
1: Mungkin
0: kami pilih Syaza. Kita pilih
1: Rinas.
0: Okey. Apapun sebenarnya tu kelak kita akan berhibur dengan lagu boleh dikatakan viral tahun 2023.
1: Betul.
0: Nyatu keluar terus meletup.
1: Ya.
0: Dengan nama penuhnya lain.
1: Lain. Panjang. Ya, nama artisnya, nama panggung kata kita.
0: Nama panggungnya Yoni Boy dengan lagu Kelabu. Selepas tu jangan ke mana, terus bersama Leo dan Syaz.
1: Benar.
0: Di KM Pagi dan info ekspresi lepas tu kelak.
1: Okay.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik, CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tair yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya, menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff.
Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Info Ekspresi
5: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
4: Info Ekspresi.
6: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
7: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Info Ekspresi
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM yang pastinya setiap hari Kamis, hari itu kita akan terbang bersama dengan rakan kita di Miri yang dah pun berada di talian kini tu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kita ada buat di Sinon.
2: Rinas.
3: Nampak gaya yang menang menekar siapa di Sarawak FM adalah
1: hebat sih. Sebab ya kami sedang nanya awal pagi tadi nak kami rasa auranya dekat macam magnet. Jadi kami dapat tekak siapa yang partner kami hari tu.
3: Tapi Naz, tadi kami dua menekak teh. Siapa sahaja partner kita? Justnya pilih kita. Tapi yang kami tu pilih apa? Saza. Tapi kita yang keluar. Maksudnya menang.
2: Saza menang. Makan free. Makan free.
1: Tinggal Leo lah seorang. Siapalah Leo memandangkan kita salah tekak partner itu, kita lah belanja kami dua.
2: Makan free ya, barangannya. Boleh lah jimat duit belanja sehari tenang.
1: Kan
3: Aduh terpaksa keluar. Paling-paling kurang pun RM15 gitu. Habis tu terakhir kita
1: lah. Okey lah, RM5 seorang jadi lah.
2: Minum air kopi.
1: I sejok sky juice teh. Enggak ada prosen ajak kau. Dengan telur setengah masak. Ni dah sampai RM5.
3: Okey lah ya. Nasi lemak RM2 nah. Apa aja. Boleh.
1: Dan nama kita kena tu zaman yang jimat ekonomi.
3: Betul.
1: Makan apa yang ada di depan mata.
2: Roti canai baru berapa ringgit aja.
3: Dulu RM5 dapat makan sekali tambang bas bola merit dapat RM5 dulu. Dulu lah.
1: Kini tu
3: pergi bersikal aja.
1: Okeylah, ialah bukan lima kita. Kita tahu menekak siapakah partner anda hari ini.
3: Agus Enas, setiap kali dengan Mira FM sibuk dulu dengar pagi. Kita tekak dulu.
2: Kami dah tertilit ada handphone dari pagi tadi, Rinas. Untuk kami rasa Rinas tu kepada dengan Leo.
1: Syaz dah tahu auranya.
2: Lain auranya, Pak.
3: Tapi kami tahu sebenarnya saja bukanlah.
2: Beraninya lawan perempuan ni nak.
1: Betul.
3: Aku mentang-mentang dah orang perempuan seorang jaga umbang itu.
1: Sihat dan kaya. Musik pia si ceria kita itu kok. Okey, untuk hari itu ya, masih berasa hari Kamis dah tu. 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah masuk minggu kedua di bulan 6. Sedar cepat masa berlalu. Dan pastinya kali itu kita akan berkongsi info bersama dengan Miri FM, Syaz dan juga Leo di Sinon. Banyak lagi aktiviti nak disampaikan untuk itu di berbagi kongsi dengan kami di Sarawak FM.
3: Banyak. Ada enam.
1: Mula enam ya, janganlah baca habis. Kita berlagu dulu. Kita nak beribu dulu. Kita akan share juga info dan kita akan bacakan komen daripada rakan kita juga. Jadi kita serahkan dengan Miri kali tu. Sama ada nak beribu ataupun nak teruskan dengan info dulu. Macam ni?
3: Kita beribu dulu lah.
1: Boleh.
3: Itu khas untuk semua pendengar-pendengar kita. Sekiralah dia dari Lunduk kah sampai ke Perlis kah, yang penting di arti yang pelik, semua yang campur cuma.
1: Ya, betul. Klik aja. Semua kajak. Ujung jari anda.
3: Ketik aja.
1: Ding.
3: Okey, lebih tu untuk ibarat kita pertama, Info Ekspresi Miri FM.

0: Llama a Batman, canaliosas, dan yuarinas, info, espesi, Pagito.
1: Pagito, kita tiga nang menaju, berjelin-jelin je telefon awal pagi tadi. Oh, betul je bunyi lagu, Pagito. Ada kaitan?
0: Ada. Ya, kesinambungannya.
1: Sebab bila naga WhatsApp nak sapa, lepada-pada jelin-jelin je. Jadi betul lah, lagu yang tadi nang nyampe untuk kita tiga juga.
0: Benar.

0: Okay. Sebenarnya Syaz, kita ada
1: kita sebenarnya ada gangguan air. Tapi kami doa mandi lah, jangan risau.
2: Oh, udah.
1: awal ya, pada udah. Sebab gangguan air di Miri Kneto Arena sebenarnya mula dari Maret lah, 10 Jun petang lah, kira lio petang dah start. Hanya akan ada mengalami dalam 36 jam. Gangguan. So setidaknya mau tukar penyelenggaraan pipe lah, kita kata tu. Jadi memanglah beberapa hari tu, dari minggu lepas dah sampai sold out dah benda ya. Orang penjual air ya, sampai sold out.
0: Sampai orang panic buying
1: berhitung apa semua.
2: Sebab kami dengar di waktu ya, bila kami pun cousin lah yang madah bercari ke air.
1: Ya, benar.
2: Minggu lepas lah.
1: Bukan
2: minggu
1: apa. Setidaknya panik, Rinas. Banyak kawasan yang terjejas sebenarnya.
2: Betul.
1: Beberapa kawasan di Miri, mau kami sebut semua atau kelak habis jam kita. Cukup kami ada banyak kawasan yang terlibat. Jadi ialah disarankan untuk simpan air dengan lebih awal lagi. Ya. Tapi jangan risau juga, sebab apa yang kita faham dari Sarawak Water Board, setidaknya dah ada menyediakan juga lokasi tempat setidaknya simpan stok-stok air tu tadi. Ada 5 buah lori yang akan dikerahkan lah untuk menghantar air-air ya ke lokasi-lokasi ya. Dengar-dengar kabar tek lagi apa dari Sibu ada juga sigit lorinya, dari Bintulu, dari sini sigit, dari Kapit kamu sih salah ingat kami. Berkenu ada juga membantu, dan di Miri tu juga. Jadi kesemuanya ada 5 buah lori. Lori tangki, tanker air kata kita.
2: Tanker air.
1: Jadi yang menyambut-nyambut air ya tadi, alhamdulillah juga Miri hari tu tadi ada hujan juga. Maret pun ada hujan malam tadi Leo.
2: Sila terlalu panas gila.
1: Iyalah, kami dua Maret on air. Jadi setidaknya tanya macam ni. So, kami jawab macam tu. Kita doa aja sama-sama biar hujan lebat.
2: Nah, dia benar.
1: Sampai habis penyelenggaraan memang dah sila kita bingung nak Rinas.
0: Tapi Nas kami awal kami mandi Nas ko 5 dah mandi dah.
1: 5 petang ke 5 pagi?
0: 5 pagi.
2: 5 pagi. Awal dia aku ngai sebenarnya.
0: Awal kami kayak bau kami pakai ya, pakai spray.
2: Dari tadi cuma ada pakai spray tenang.
1: Ada hin macam si mandi kami rasa.
2: Dari pukul berapa tadi? Pada pukul 10.23 tadi. Udah tanya madah. Kami pernah pakai spray. Tu 10.26, 3 minit kemudian madah. Awal kami dah mandi.
0: Takut-takut orang apa?
2: Orang belum mandi.
0: Udah sebanyak. Munisip padi pun si salah. Panji je wangi siya.
2: Sama juga. Mun pernah nangkan macam cerita Pia Ramli lah. Dan jangan kosong mata udah lah. Asal kena air.
0: Nas Sarawak Water Senembahat tu jua digesa untuk terus mengemas kini perkembangan kerja pembaikan pipe utama di Batu Tujuh tu Nas, yang terkesan tu Jalan Miri Bintulu menerusi platform media sosial rasmi seperti Facebook dikongsikan oleh Teman Menteri Penelunjukan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Mangkap Adun Piasau yang berhormat Dato' Sobat Senting. Katanya maklumat yang terus seperti status kemajuan kerja, jangkaan siap dan proses pemulihan berkenaan air perlu dikongsikan secara berkala. Sebenarnya Atok lah yang viral 2 hari lepas sampaikan orang pada semua kawasan Miri tu yang hampir terkesan. Sebenarnya
1: ada beberapa kawasan
0: beberapa kawasan antaranya 70% yang siap air semuanya. Sampaikan orang berbeli air habis stok air di Miri.
1: Sebab bingung juga kita Rina. Papat lain mandi siapa? Kita ada boleh pancit minyak wangi, tapi papat kita membersih diri, masak apa semua. Ya, yang paling penting sebenarnya.
0: Tapi yang penting wet tissue mesti ada.
1: Wet tissue ada.
0: Kami pakai wet tissue, Nas.
1: Oh, iyalah pakai.

0: Yang mandi tu.
1: Yalah pakai je baju mandi tu. Ha. Awalnya mada.
2: Kami diam je sebab dua bunga dengan seekor kumbang siapat. Kumbang akan mati.
1: Siklah. No.
0: Oh, siklah kita
1: suka nak
0: bergurau. Siklah kita nak bunuh kawan.
1: Nak suka juga bang. Kat bergurau pagi tu.
0: Yalah tadi. Oh, masih cerita tentang air juga Tok Rina. Tok dari yang tadi Tok Rimiri. Tok tentang bekalan projek bekalan air bersih di kawasan Tinjar yang bernilai hampir RM9 juta. Kini Tok sedang berjalan lebih awal dari jadual dan dijangka akan siap pada bulan Oktober tahun Tok. Ya, yang dimaklumkan oleh Adun Telang Usan, Datuk Dennis Ngau. Projek tu dah mula dari 15 April tahun lalu, mencapai 33.3% kemajuan dan juga bahkan menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang si bapa nak konsisten lah. Jadi itu dilaksanakan di bawah apa namanya Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA. Jadi sidak yang dapat manfaat tu kira-kira 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan juga kawasan sekitarnya lah. Banyaknya kawasan Telang Usan, Long Pilah, Long Pelutan, Long Bemang dan juga Long Kevok. Jadi dengan projek tu nya secara sik langsungnya telah mencerminkan bahawa komitmen kerajaan negeri Sarawak kita tu untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur asas dan juga memastikan penduduk luar bandar serta pedalaman mendapat akses kepada bekalan air bersih yang berkualiti.
2: Terima kasih buat kita pun kerajaan yang betul-betul rumuslah memberi kemudahan yang agak baik untuk orang luar bandar sebanyak.
1: Sepatutnya
2: macam Telang Usan tu Rinas memang jauh macam Long Kevok, Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang antara kawasan yang jauh dari Pekan sebenarnya. Mun kita pergi ke Long Bembang ke masa dekat 2 jam.
1: Dekat 2 jam ambil masanya.
2: Ambil masanya. Sebab memang jauh sebab kami setiap kali ke kawasan Telang Usan memang kami akan akan ke Long Bembang sebab macam dulu kami masa pengundian memang kami masuk ke ikut-ikut geng-geng SPR atau ke Ulu semuanya.
0: Tapi apa yang best dapat kami simpulkan juga disiarkan Leo dan juga Rinas, walaupun tempat ya jauh, bukan setakat di Miri tu aja, banyak lagi kawasan-kawasan lain kita di seluruh Sarawak tu, kawasan-kawasan pedalaman, tempatnya 2-3 jam kita pergi, kadang-kadang 5-6 jam 7 jam, tapi keletihan kita yang berbaloi sebabnya dibayar dengan pemandangan sepanjang perjalanan ya tadi yang kami rasa lah sebab kita nangga pokok-pokok air-air batu kata kita jadi betul? Hilang letih kita, penat kita ya hilang
2: sebab biarlah Tok Jun tahu dulu kena kami kan request dari Inas ke begini lah. Boleh Inas
1: boleh je
2: boleh,
1: saya suka adventure
2: kami tahu sebenarnya kita suka adventure. Kita betul Nas, mungkin kita ke kawasan terusan memang best. Kawasan terusan, kawasan Lapuk, Tinja. Mun kami pernah ke kawasan Tinja.
1: Hiking.
2: Bukan hiking.
1: Mancing. Ya macam ngetok-ngetok.
2: Iyalah.
1: Itu bahasa kembang air lo.
2: Kembang air. Memang ikannya fresh.
1: Ikan fresh. Lama sih ngail leh.
2: Ikan fresh terus macam ya.
0: Dah kenaik.
2: Di base Nas.
1: Base.
2: Kita akan dapat rasanya pun ikan tu rasa manisnya, isinya.
1: Isinya fresh dari baru dekat di Kail tenang. Kami pergi sinun, kami suka pat-pat yang macam jenis-jenis lasak macam tu lah. Tamanya bila mengail tu, best juga sonok sebenarnya bila mengail tu. Sambil kita mengail ya, kita nunggu kita dapat mula kerja lain juga, bang.
0: Benar.
1: Kami terpaksa ngembat pakai tontang juga sini.
2: Yeah. Boleh. Boleh. Kelak kami request kita ke Mili. Boleh oh?
1: Boleh sih, masalah. Kita tiga pergi beramai-ramai.
2: Boleh. Okey. Dua
0: info. Kita camp je kita tepi sungai.
1: Ada langkau je tepi ya kelak. Okay. Sibuk bingung. Oh. Kita ada tukang suruh juga. Cari pakai mula ada atap.
2: Ada.
1: Ambil daun-daunnya. Di siap pakai bola hatap nak okey bola tingkap imagine sekejap lah
2: imagine time lah kita healing oh nak song
0: masa ialah survival skill kita keluar oh Inas
1: betul nak mengikat ya sik hal kalau kami nulung ikat juga
0: boleh
1: ya pastinya kami dua syas mesti ada berada di apa di tempat kawasan yang tinggi sikit
0: yeah.
1: Sebab kami dua ada rangka pemandangan betul. Yang indah di atas ya
2: memang ditinjai ya kawasan pegunungan ya
0: atas
2: bukit memang mun kita nangga di atas apa memang pandangan pemandangannya
0: paras mata pandangan kita
2: best
1: no sonok lah masa ya oh.
2: Memang kita masuk ke hulu ya nang siadalah masalah yang
0: 10 pukul 10 pukul 11 saya jangan harap kita rasa dapat mandi awal ya Rinas. Oh, benar kami pernah merasa di kawasan ni juga kira mau dekat-dekat pukul 12 kelab pun masih sejuk airnya air gunung kan
1: air gunung kita kira-kiranya agaknya berada di pertengahan masih ada bahawan sikit
0: ya.
1: Dah boleh atas lagi puncaknya boleh mencapai awan
0: tinggi imajinasi
2: memang kami Rinas tu memang kena panaknya kita dua tu memang kami rasa mun kita situ Rinas memang sari lah kita
0: sibuk ada lagu
2: kan sibuk ada lagu
0: challenge Pak Jojo boleh saya ada lagu
1: ujung-ujung Pak Jojo lalu tinggal kita ke belakang lah.
2: Okay Rinas dua info dulu dari Medi kebiasa sekarang kita balik lah lagu kah apakah
1: kita berhibur dulu dengan sebuah lagu Andy Bernardi tu sebuah lagu baru sebenarnya tapi yang macam lagu tu macam lagu yang pernah kita dengar pada zaman Allahyarham P. Ramli dulu nak mungkin orang tengah pernah dengar cerita walamat dulu walah ding ialah tajuk lagunya ding daripada Andy Bernardi yang kita beri dulu Miri FM dan juga Sarawak FM.

0: Mesti teribu teruak gitu nak tahu. Macam tu waktu ada yang tengah malam tadi babysitter nak jaga anak nak nyapa boleh beribu ding ding ding ding ding.
1: Tapi kami nak ada.
0: Ali Yubah tak kan?
2: Amat albab yang punya.
1: Rina, setahu yeah. kita, kami mak dengan Leo, insting kita tiga memang kuat. Sebab so, kami dua pun mau main lagu Adi Menadi ya, tadi.
0: Tapi kami dah mahu dahului dari san penamatnya. Kalah so FM kali tu. Okey, kita akan teruskan lagi info daripada Miri. Ada empat lagi nak. Okey, silakan.
3: Okey, terima kasih Naz. Okey, masyarakat Miri tu disuruh agar sentiasa berwaspada terhadap jenayah cyber tu Naz. Penipuan dalam talian, scam, penyalahgunaan dana, perjudian haram dan isu keselamatan jalan raya bagi mewujudkan komuniti yang selamat dan sejahtera atau yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin. Katanya jenayah cyber tu menjadi ancaman utama dan dengan sedikit menggunakan pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa dan mencuri wang simpanan silatnya. Banyak yang berlaku tu Nas. Sekiranya lah kita tu apa orang yang tinggi pelajar kah, kena tipu juga. Banyak kes. Yang di Miri, yang contohnya di Miri last year ada pensioner cikgu pun ditipu juga.
0: Sebabnya ayat-ayat orang kata kata-kata manis ya. Manisnya kena gula-gula. Jadi bilangnya kena gula-gula, terlebihkan manis, kita pun terkata-kata termakan manis. Benda orang kata tadi scammer tu nya penta bah, sebabnya kan target uang yang akan besar, uang yang besar ya dalam target tidaknya. Mun ada ya, mungkin tidaknya ada menyelidik latar belakang. Orang kata tadi orang tuai tadi dia tinggal Kediri kata nak sekedar tempat orang diujuk, mungkin patiannya terus ngail bagi kata kita tadi
3: macam kan? Macam love scam nak
0: betul
3: ya, macam kata-katanya manis manis gula batu nak ujung-ujung habislah duit orang tua ya.
0: Jadi orang kata tadi kena hati-hatilah dengan jenayah cyber tu yang makin kali tu orang kata makin berleluasa. Jadi jangan sekali, yang penting jangan berkongsi maklumat peribadi, nombor kad bank, nombor password ataupun nombor TAC ya, bilanya masuk dalam mesej kita pun jangan diberi. Dengan mana-mana pihak yang dikenali, sebab kita sentiasalah semak dolok kesahihan pautan ni tak nak sebelum kita beri orang. Tapi janganlah beri orang sebarang, bahaya sebenarnya.
3: Apa Dato' Sri Lee Kim Shin juga ada mendah macam ya, yang mendah sibuk percaya panggilan mesej link yang si kenal ya, dan juga jangan kongsikan kod OTP padanya.
0: OTP
3: mun kita pula transaksi nak kod OTP tu akan dihantar ke telefon kita.
0: Betul.
3: Jangan kita kongsi benda ya, macam kata kita TAC number ya, jangan
0: duit juga
3: macam TAC ya, untuk apa,
0: untuk kod rahsia.
3: Kod rahsia. Mun kod rahsia ya, kita dah
0: terdedah
3: habis lah.
0: Betul. Senang je ketik je. Wah, dah dapat. Yeay. Dapat kita percaya. Dan sejaknya pun untung, kita pun ada rugi.
1: Lepas yang sedaknya kini tu pandai juga Rina. So sedaknya boleh call kita, sedaknya si bercakap, bila kita bercakap sedaknya boleh copy suara kita ya juga.
0: Betul.
1: Bahaya kini tu. Macam-macam cara orang mok kaya.
0: Betul. Kami pernah juga kena macam panggilan-panggilan tu. Memang ada bercakapnya madahnya pegawai daripada pegawai polis di daerah Johor. Jadi nyuruh kami datang ke tempatnya. Kami tu di Kuching macam ni lah, kami tu pergi Johor. Tapi kita mesti datang situ dalam masa satu jam. Lepas tu kami makin pintu tu Raymond kata
3: macam
0: lah.
3: Macam ni.
0: Sibu tak bingung. Lepas tu kami buka laci, kami masuklah pintu Raymond. muncullah daripada depan ke balai polis Johor ya kata memang dah. Tapi kita mesti ada di sia. Okey, nanti kita jumpa. Okey, katanya memang dah. Jumpa lah je tek. Dah langkah kami sejam kemudian telefon lagi. Suka nak meloya tek nak. Suka meloya kita. Kita meloyanya juga. Salah orang di loya.
3: Asak rasanya.
1: Mau kita orang meloya. Kami Rinas kami paling kejam kami rasa. Dalam kami orang sopis-sopis ya. Kami jenis orang yang si pernah nak on nak bunyinya ya. Memang kami silent handphone 24 jam semua hidup. Nombor-nombor si berkenaan memangnya auto block kami. Cemia mula sedaknya. Jadi
0: si untuk keselamatan juga lah. Kena waspada si semuanya nak kita just kadang-kadang nyaut nombor telefon yang kita kenal aja.
1: Betul.
0: Mana pentingnya WhatsApp dulu.
1: Kami delete dulu Rinas, kami delete dulu. Biarnya lama sikit sia. Apa pentingkah? Ada pentingkah? Soalannya dalam hati.
0: Ya memang sentiasa waspada, was-was.
1: Was-was. Nobody perfect. Tenang semuanya punya cam.
3: Yalah. Kepada kita orang yang di luar sini, menangga nombor-nombor yang si disep kita orang di handphone ya.
1: Ya jangan.
3: Ibu angkat.
0: Betul.
3: Sedang. Orang yang kenal kita nyakan WhatsApp.
1: WhatsApp aja. Kena tu chat aja. Tapi yang kesian mak bapak kita lah yang si bapa pandai nak bertelefon bimbit nak moden-moden ya Rina. Tidaknya tu angkat aja lah. Awak aja lah. Apa kata orang nengenjen tidaknya si awak terdah juga. Nanggabang.
0: Nasibnya ada halau, munyu mah ada halau. Pasalnya kena halau lagi dan telefon
3: dia.
1: Halau.
0: Ya lah, orang kata tadi jangan mudah terpedaya lah dengan apa-apa yang kadang-kadang ada yang share daripada link-link daripada WhatsApp group ke group. Dapat janganlah diklik sebarang-barang. Kena pastikan benda yang sahih dulu sebelum kita nak klik ya. Kadang-kadang ada pautan yang kita klik ya hanya ngembak ke apa website yang ke lain. Jadi kita kena teliti dulu sebelum kita klik benda ya.
1: Lebih-lebih lagi pat-pat orang menyalurkan bantuan Rinas so laju sidaknya. Palailah pola link-link yang si betul. Macam kita tu kita memang selidik tapi iyalah kami gi itok dengan orang tua kita yang si tahu apa-apa nak.
0: Ni pandai tekan link terdah.
1: Suruh isi-isi juga terdah juga kesian.
0: Punya nunggah laki bininya link-link dia tahu lah ni kena. Link-link dia ada. Link tanya. Punya suruh tekan link nak yang WhatsApp ni tahu tedah.
3: Link-link tahu lah nya. Link jawab dia.
0: Dua laki bini je tahu link. Link. Mula hai kopi lo out link kita je malah nak. Dah link kata kau lolo mesti ya.
1: Agi ada kau lagi nak.
0: Agi mun orang orang main romantik.
1: Lama.
0: Kenaknya si ada. Ling. Zaman maju kena tu yang.
1: Orang kena tu allergicnya dengan nak ling-ling ya nak.
0: Tapi iyalah dulu orang kata darling. Ambil simple je tebas. Ling-ling. Mulai kopi abang lo ling.
3: Ya zaman beramli ya. Ling pola kan kopi.
0: Yang selalu mulanya EA Tompel. Selalu menyebutnya.
1: Manis mulut orang tua ya kok.
3: Jangan main orang tua ya.
0: Jangan. Sebab iyalah orang kata dek. Bezanya bila orang tekan. Oh iyalah. Kita orang tadi nak uang orang tua kita tadi. Kita sih tahu tekan link ya. Apa dia tekan kita link. Tekan link. Kata mana. Kami lah tu link. Tanya. Nah, kita nyuruh kami tekan link. Kami tekan lah. Tanya mana. Si kita nyuruh kami tadi. Si lah yang jauh dapur. Si kami baca WhatsApp tu. Nyuruh tekan link. Kan
1: ada pola cerita kita jadi.
3: Yalah.
0: Al-kisah tena.
3: Itu masalah kita bawa sepada dah. Macam anak-anak yang ada orang tua. Pastikan. Saya tanya nak atau apa tu jangan kita orang sebanda atau jangan pak jangan mak jamia jangan tadah
0: sentiasa mengingati lah
3: mengingati jangan tadah jangan orang tua jamia
0: tadah
1: benar.
0: Okey lepas tu kita ceritakan lagi untuk berkenaan dengan skema-skema tu ada lagi antara apa hebahan nak dikongsikan lagi daripada Miri apa kata beri bolo kita
1: boleh
3: boleh. Aku buat orang kah?
0: Aku lah.
3: Okey.
0: Dah mirilah. Kelak kami sebagai laluan lah untuk
3: kenapa tu Google je nak
0: Google bang acu.
3: Okay, lagu tu untuk kita berhibur bersama.
0: Alright, jom.

0: Yenas,
1: sendiri. Apa cara tolong bantu aku?
0: Apa cara? Cara diimpun.
1: Oh, cara diimpun. Tetapi tak membantu. Punya salah ke jalan melimpang ke lain. Takutnya pergi ke jalan yang lurus.
0: Iyalah, jangan bersendiri pada orang.
1: Benar, betul.
0: Kita harus berkawan. Harus open lah.
1: Open no? Kita nak open apa dek? Open table.
0: Open table. Open table makan apa? Makan
1: roti lah.
0: Roti canai.
1: Roti kering. Roti kebel. Roti osbon. Semua nak dimakan kita dek.
2: Tapi di hutan, di tanah, nyaman semua makanan ya Ginas.
1: Nyaman. Dengan kita mungkin tak pernah pergi hutan nak. Mungkin tak rasa dulu apa kata tadi air kita tak ada habis. Yang paling penting kita orang cari batang yang ada air dalam isi air. Sedap air dalam air.
0: Nah, kita pernah cuba kah?
1: Pernah.
0: Yang pun airnya memang semula jadi.
1: Yang kan? Semula jadi. Semula jadi. Bila kita potong dia hanya keluar air banyak curah. Tapi ialah berebut minum tadi. Si cukup air tak nak masa ya pergi ke hutan berkemah. Di hutan memang ialah kita bekalan cukupi. Apa-apa dimakan siya anggus saja lah kata kita.
0: Sebenarnya Rinas tu orang yang lasak sebenarnya. Yang tak suka apa
1: Tabling. Sebab kita biasa nak bila dah biasa. Sebab ialah kita bila orang kata bila ikut persatuan pengangkap saya dulu. Pengangkap tu mudah nak pergi ke Tisia. Memanglah macam-macam kita pula.
0: So maksudnya sampai ke tua tu kita masih
2: dah terbiasa.
1: Dah biasa.
2: Cakap yang dah biasa masuk hutan tu pun sama juga.
1: Kan?
0: Kami masuk hutan, masuk hutan kayak keluar pakai kereta.
1: Ya lain benar lah ya. Masuk hutan keluar pakai kereta.
2: Tok kita dua lah disuruhnya nyekat burung pakainya kelak Rinas.
1: Betul. Mau standby aku.
2: Mau standby kita dua ngembaknya tok. Apa lah dipolahnya?
1: Dah lah tahunya.
2: Ngail aja. Okey lah Rinas. Kami rasa kami nak share info yang last tok.
1: Alright, silakan.
2: Hujung minggu tok kelak warga Miri dijemput untuk menghadiri rumah terbuka malam serumpun Miri kita. Yang akan diadakan di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau hari Ahad tu kelak dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan program tu dianjurkan sempena kiranya macam sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan juga cuti sekolah, yang bertujuannya mengukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat di Miri lah. Jadi tu yang dikeluarkan kenyataannya oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap di Parlimen Miri Tuan YB Chu Chuman. Nyamadah program yang akan menampilkan pelbagai jenis juadah tradisional, ada persembahan kebudayaan, ada selain daripadanya yang akan jadi platform untuk eratkan silaturahim untuk semua golongan masyarakat yang akan datang pada masa ya jua. Selain daripada ya tok yang base-nya Rinas, program tu dianjurkan adalah untuk menyokong kempen Visit Malaysia 2026. Yang mempromosikanlah keunikan budaya, keharmonian masyarakat yang dimiliki itu sebagai tarikan pelancongan sebenarnya. Jadi pada kita orang yang ada masa datang ramai-ramai, mbak keluarga, mbak anak, rakan-rakan kita untuk memeriahkan majlis itu. Jangan risau, semua disediakan masa yang
0: rahat
1: kelak. Mesti banyak pengisian yang lain selain daripada yang
2: banyak yang sebenarnya.
0: Okay.
2: Mestilah. So kita biasa kebudayaan tu kan, yang silagi dari tarian, baju-baju traditionalnya,
1: kebudayaan-kebudayaan.
2: Banyak sebenarnya suku kaum, sub-sub etnik yang si dapat kita gambarkan. Semuanya ada pandai ada di Siak lah. Macam-macam Kayan, Iban, Bidayo, Kenyal, Lumbawang,
0: Lakiput.
2: Banyak lagi.
0: Saban.
2: Apa nama lagi? Jatimire. Semuanya kena akan ada dapat kita nangga keunikannya lah.
0: Keunikan masyarakat masyarakat.
1: Banyak je yun etnik-etnik kita di Sarawak tu yang belum diterokai, belum diterjah oleh kita pun sebenarnya.
2: Mun je ada orang rajin nak mula benda-benda nak kena yari naso. Ya, bukan nyaman, kita bercakap tu nyaman di naso.
1: Tapi nak research mula, memang research benda yang betul-betul lah. Jangan salah, jangan salah fakta.
2: Betul. Bakal tadi Jelio, kita mesti pergi ke kos-kosan dia tadi lah.
1: Baru kita tahu macam ni kehidupan di sian.
0: Sebab ya ujung tahun tu kami request kita ke Miri.
1: Lagi juanya.
0: Dapat kita ke Udu.
1: Oh lah, boleh je. Saya dah masalah nak. Okey. Ada tinggal masa, kita tinggal dalam 3 minit lagi. Kita tu ke udara. Dan mungkin ada lagi antara bahan nak dikongsikan lagi.
0: Rasanya si cukup masa tu
2: lah. Cukup masa Rina. Sudah lah ya.
0: Sudah. Sikit lah mbak ke next week lah.
1: Sedih nak je rupanya mbak ke next week. Out lah. Jadi yalah, orang kata tadi antara info dan juga hebahan bersama dengan Miri dan juga apa, Saw FM, yang dah pun dikongsikan bersama dengan kita untuk itu. Dan kita bacakan sedikit lah antara komen-komen yang di apa, dihantar oleh rakan-rakan kita di Facebook. Tinggal ada 2 minit lebih lagi. Okay, kita ambil peluang sekejap lah bersama dengan rakan kita di Facebook untuk bacakan komen seketika. Kita ada daripada siapa juga tek baru narangga juak teko yang kumada.
0: Okey, di Miri Zalika Zaliha Liun. Okay, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga ceria selalu. Hujan di Petra Jaya Kuching. Padanya salam saya buat keluarga di Biri. Semoga sihat sentiasa. Padanya okey, Nuriwi katanya serapan pudut sama tumis. Pejam celik hari hidah hari Kamis. Dua
1: pantun itu. Sebabnya tahu masa kita dah
2: nak pack aja. Pandainya ngeja masa.
1: Betul, seminit setengah lagi. Kita ada Adi Rabuhan Tito. Assalamualaikum DJ Rinas dan Syaz dan juga Leo. Salam sejahtera katanya. Selamat tugas ceria konti kita tiga. Terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Dan juga daripada Piyot Haji Hamden. Selamat tugas untuk kita tiga. Salam ceria. Di Kampung Pinang Jawa sejuk jak rasa katanya. Mohon putarkan lagu hiburan untuk semua yang mengenali dirinya lah, dan semua family di 179. Oh, makin nombor kena tu.
2: Ada kod
1: kita. Ada. Si ada dah.
2: 179.
1: Oh, dengan ucapan selamat tengah hari awal. Selamat makan tengah hari katanya kelak. Terima kasih terbaik. Okay, terima kasih. Okeylah. Cepat je masa kita tinggal tu berlalu membloya tu. Lalu sampai ke tengah hari. Lalu saya habis. Lalu saya tutup
2: cerita
1: pintu.
2: Luar cerita lain ke lah.
0: Mun rasa apa info SPC tu 2 jam lah kita.
1: Nah, dia benar. Bah, apa pun terima kasihlah juga dengan rakan kita di apa, MCR, Petugas Rumus untuk melancarkan program kita tu berjalan dengan lancar. Terima kasih Syaz dan juga Leo di Miri atas info ekspresi dikongsikan. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Okay?
0: Okay.
1: Bye-bye. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita dua. Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: 11, 15 minit pagi. Masih bertemankan Leo dan Syaz, geng pagi Mira FM.
1: Mandayu-dayu juga lagu kita begitu. Tapi cuaca di luar tadi macam mana Leo?
0: Cuaca di luar mambam. Nak gentu panas nak. Cukup-cukup meh.
1: Nyamai ke awak bak tanah mayanya ni?
0: Kayak kena lagi. Nyam pada bunyi kurang segi kepan tu kita gawa. Berkebun.
1: Ya meh.
0: Nyam meh.
1: Tapi aku mendak baju tu asal itu sebenarnya. Baju tu tengah hari tu rutin kena tu tadi.
0: Terima kasih dengan kaya Nendong Group.
1: Ya.
0: Lepas ni sudah sponsor baju tu.
1: Aku punya dia teacher tu.
0: Teacher tau ne.
1: Legai dah tengah hari legai. Hari 4 hari tu.
0: Hari 4
1: hari tu. Awak mat. Hari 4 hari tu.
0: Okey. Kita dapatkan pemanggil kita.
1: Okey, siapa tu?
0: Hello Media FM.
1: Nah, namanya nunggu.
0: Citut yang memanggil.
1: Siapalah, hubungi lagi.
0: Hubungi lagi 085-423-6-34. Talian untuk kita orang Miru Asyas. Bukakan talian untuk kita orang. Kongsikan dengan gambar di Facebook. Apakah senaman kita orang? Okey. Hello Mir FM.
2: Hello.
0: Hello, siapa ni?
2: Hello.
0: Siapa ni?
2: Yang dekat TikTok,
0: Nur Ain panjang namanya.
1: Oh,
2: panjang.
0: Nama pendek ada sih. Anissa Krisha.
2: Boleh je panggil Anissa, boleh je panggil Krisha.
0: Dari sini kita.
2: Orang Sabah.
0: Orang Sabah. Orang Sabah tu di mana tu?
2: Orang Sabah, Kota Merudu.
0: Kota Merudu dekat hampir-hampir dekat Sempadan, betul tak?
2: Ya, betul-betul.
0: Pandailah kakak Sabah tu.
2: Pandailah
0: kakak Sabah.
1: Betul-betul sebunyi ya?
0: Betul-betul sebunyi kita tu.
2: Lain.
0: Halo.
2: Sebab sikot lain.
1: Oh, sikot lain.
0: Okey.
2: Sekejap.
0: Okey. Sebab orang Kota Merudu ni selalunya bangsa apa yang ada di Kota Merudu? Anissa?
1: Lagi cari lainnya.
0: Cari lainnya. Bolehlah.
2: Dengar.
0: Okey, Anissa. Di Kota Kota Merudu tu... kebanyakannya bangsa apa yang ada di Kota Merudu?
2: Kebanyakan bangsa Bisaya.
0: Bisaya.
2: Bisaya sama Lembawan.
0: Lumbawang. Lundaya.
2: Lembawan.
0: Lumbawan. Oh, Lumbawan. Lumbawan tu macam Lumbawang juga, cik.
2: Ya. Macam contohnya Lembawan ni lain bangsa.
0: Bisaya. Lumbawan ana Murut ada?
2: Kalau Murut sikit-sikit je ada. Tak berapa banyak. Macam
0: Tapi yang
2: contoh 3 buah rumah lah.
0: Okey. Kalau Anissa sendiri dari bangsa apa?
2: Kalau Anissa aslinya dari bangsa orang Brunei lah, tapi menetap di sini.
0: Orang Brunei asalnya.
2: Ya.
0: Tapi menetap di Kota Merdu.
2: Ya. Tengah kerja kan.
0: Oh, kerja. Okey. Nisha. Pagi-pagi ataupun hujung minggu, senaman apa yang Nisha suka bola?
2: Kalau Anissa suka bola senaman macam contoh push up. Dan contoh lagi nak bersenam tu macam berlari-lari lah. Macam tu jogging lah kiranya macam tu lah.
0: Berisi walk lah.
2: Ya, setiap pagi lah Anissa buat.
0: Setiap pagi, Yong?
1: Rajin, no.
2: Sebelum Anissa turun kerja, Anissa mesti senam dulu.
0: Bagus. Maksudnya jaga kesihatan lah Anissa, ya? Patut dicontohi lah orang kata tu. Kan macam Dio dan Chas tu memang memang badi pukul 5 baru bersenam.
1: Baru ada sempatan. Mun ada.
0: sebab pagi dah pagi dah tunggu nak office hour balik pukul 5. Sampai rumah aku nak baru-baru mau bersenam. Macam kita sebelah pagi lah.
2: Sebelah pagi atau petang balik kerja baru senam balik.
0: Jaga kesihatan.
1: Bagus.
0: Ya. Okey lah. Sebagai hadiahnya, ucapan untuk rakan-rakan, silakan.
2: Okey, ucapan untuk rakan-rakan saya, buat yang rakan saya dekat Sabah tu, semoga sehat selalu. Dan juga tak lupa juga buat makcik saya yang dekat Sarawak, semoga sehat selalu. Kepada DJ yang bertugas tu, selamat bertugas. Dan semoga dilancarkan urusannya DJ. Boleh minta lagu?
0: Lagu apa tu?
2: Lagu orang Kedayan,
0: Adai-Adai.
1: Boleh. Kan, hari ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Selamat bertugas,
0: DJ. Okey, bye. Rakan kita Anisha. Panjang namanya.
1: Anisha, Kesha, macam-macam lagi dah. Nur Ain panjangnya.
0: Kan.
1: Okey, yang minta lagu Adai-Adai.
0: Oh, Adai-Adai.
1: Kita carilah.
0: Okey, dan
1: kita cuba mainkan.
0: Kita mainkan kelak, okey. Dan apapun kita tunaikan permintaan rakan kita tadi, Jamal nak dengar lagu Jitu katanya. Okey, lagu lama diberi nafas baru. Kumpulan Jitu ni adalah kumpulan yang seangkatan dengan kumpulan Background, kumpulan Gama masa tu di penghujung tahun 80-an.
1: Kira kumpulan lama lah tu.
0: Kumpulan lama. Okey, kita dengarkan. Okey, lagu dendangan kumpulan Jitu terkunci dalam sengsara.

0: kasihmu.
1: Bagus tu, untuk melayan perasaan kan.
0: Perasaan khas untuk ibu-ibu kita yang sedang masak pagi tu, yang sedang apa teh?
1: Mola roti.
0: Seperti ibu roti di TikTok katanya, mun ada lebih mun hantar. Nyananya. Kau TikTok masih di atas bukit ATM kah?
1: Masih
0: si pernah berubah.
1: Mau kita orang memerlukan khidmat ibu roti, bagus kita follownya. Follow kita Titi Ibu Roti tu ni, tahu ada event-event kita orang mak order curry puff ke apakah, bagus kita follownya. Jadi miri ya.
0: Dan juga Robert G kepadanya, selamat pagi DJ, selamat bertugas, terima kasih. Kita dapatkan pemanggil kita.
1: Siapa
0: rasanya? Jom.
1: Hello. Lamanya tunggu siapa?
0: Okay,
1: cuba lagi.
0: 0854236343. Kami orang mau tahu, kami orang rasa semua tahu senaman apa yang kita orang pola selalu semasa bersenam. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello, siapa di sana?
2: Pasti tahu.
0: Siapa tu?
2: Mesti tahu ni siapa.
0: Siapa? Okey, teka-teki. Namanya Anik.
2: Betul.
0: Muna apa? Anissa call, Anik mesti call.
1: Janji sudah dua.
0: Berjanji yang dua tu.
2: Anik. Apa khabar?
0: Khabar baik, sihat. Kita apa khabar juga?
2: Alhamdulillah, Anik sihat ke.
0: Anik kerja kah?
2: Belum lagi, tengah nunggu orang munggah.
0: Anik, amun kita senaman apa yang kita suka pola?
2: Kalau Anik suka pola macam senaman contohnya berlari lah macam dah. Dan satunya lagi Anik suka
0: Pusat.
2: Dan satunya lagi ada lagi yang satunya Anik suka lompat tali lah.
0: Lompat tali.
1: Skipping.
0: Maksudnya kita mun kita bersenam, kita suka waktu pagi ke waktu petang?
2: Biasanya dari jam 6 sampai jam 7 malam macam tu.
0: Balik kerja lah. Okey, maksudnya Anik pun menjaga kesihatan Nusal.
1: Betul.
0: Bagus.
1: Tapi umur sidak tu, kita mesti salut lah dengan sidaknya Leo. Sidak tu memang masih aktif.
0: Aktif. Betul tu Anik. Anik. Salam untuk rakan-rakan. Silakan.
2: Tapi nak cakap sama mak dulu.
0: Mau jual dengan mak. Okay. Silakan.
1: Mak, apa teh?
2: Mak, apa khabar?
1: Sihat. Si bapa sihat juga lah lehernya si bapa.
2: Mak pun makan obat teh.
1: Yalah, cuaca kan si menentu. Tapi okey je, boleh je on air. Cuma rasa lain sikit lah. So kita kurang minum air kali nak. Cuaca kan si best. Kejapnya hujan.
2: Kelak, mak jangan lupa makan obat lah.
1: Okey. InsyaAllah. Hujankah dekat kita orang Sianing?
2: Kalau dekat tu kau, sekarang tu mak panas.
1: Panas?
0: Panas lah? Di tukar panas oh. Si sampai hujannya. Hujan si sampai di tukau.
1: Dianya di langkah.
0: Di langkahnya tukau.
2: Nyati mau dekat tukau.
1: Tapi kita saya kena gangguan air si.
2: Tidak ada lah.
1: Saya ada.
2: Okey je.
1: Si kena sidaknya. Baguslah ya si bertakung air.
0: Okey
1: Nick, salam kita Nick.
2: Okey, salam tu buat si jumpa lah buat DJ Fast. Si lupa juga buat mak dengan bapak yang tengah bertugas. Selamat bertugas mak bapak. Semoga dilancarkan tugasannya.
0: Amin.
2: Dan buat Makcik Anik, terima kasih Makcik Anik yang dekat Johor tu. Dan juga buat DJ semualah di Konti Mirip untuk hari ini yang telah bertugas. Tak lupa juga buat Mak Ani, tak lupa juga buat Papa Ani, tak lupa juga buat semua yang mengenai Ani. Boleh minta lagu DJ.
0: Lagu apa ya?
2: DJ pula. Mak dan bapak.
0: Okey. Lagu apa ni?
2: Lagu dari Acik Spin. Seribu maaf.
0: Oh, Acik Spin ah. Seribu maaf kah. Kalau ada kita tunaikan sebentar nanti ya.
2: Okay.
0: Okay.
2: Bye.
0: Okay,
2: mak. Bye.
0: Okay, bye. Okay, bye. Ni cerianya begitu.
1: Oh, tapi best lah. Setidaknya si kena gangguan air katanya kan.
0: Oh, ya lah. Jelas dengan kita tu.
1: Oh, ya lah. Tapi yang bermasalahnya Leo juga terpaksa berjimat cerban dengan air.
0: Terpaksa mandi pun kata orang silah kedak peram mandi. Tapi basah jual.
1: Basah lah jual. Mandi-mandi burung.
0: Burung.
1: Mandi burung. Mandi burung lah. Shoot. Udah. Jadi, si kisah lagi tak orang mandi apa. Mandi tisu basah ke mandi burung. Mandi burung kan.
0: Boleh tak?
1: Boleh. Tapi kan lihat cerita tentang sukan. Bukan sukan. Senaman dia tadi kan. Sidaknya. Sidak Anik tu main futsal apa semua. Dulu kan Leo. Kita kan kira abang jagonya dekat sukan.
0: Oh.
1: Rabi kan.
0: Oh, rugby.
1: Tapi kira tu sik lah nak. Selain daripada rugby, zaman-zaman dulu Leo mengimbas. Tak kembali kenangan kita. Te, apa
0: kami,
1: yang kita
0: segala prefer. Bola-bola yang melantun kami main. Bola yang melantun. Basketball. Main bowl. Main rugby. Yang berpadang, pimpong, semua main.
1: Oh, dapat semua. Kami mesti pandai pimpong dia.
0: Cuma, ya lah tadi. Mungkin kami bersara dari main rugby tahun 2002.
1: Ya.
0: Atas kecederaan.
1: Ya, betul. Sebab kita ingat, ya lah usia-usia. Bukannya usia je sebenarnya dia. Kan bila faktor sukan tuknya memang banyak melibatkan otot. Bila kita dah injet, memang sukar untuk kita kembali seperti sedia kala. Macam kami dulu berkata Leo, apa-apa melantun main je. Kami dulu main badminton, bola sepak, futsal, memang makanan. Apalagi empat-empat yang tenis, bola keranjang, semua tapau habis. Tapi kini tu kata Leo dah pencen. Si dapat sebab kita dah injet. Jadi jangan paksa diri lah. Mempaksa juga nya akan jadi mudarat kepada kita. Leo, kita si dapat apa-apa. Jadi kini tu tangga je lah. Tangga je lah kawan-kawan main. Ingin hati Leo sebenarnya. Tapi apa boleh buat bila kita fikir-fikir balik kan. Hati kita berkata kira usianya muda aja di maunya.
0: Memang zaman kita itu kita kan dah berinsur, berumur.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Cuma yang kita dapat melepas kegeram tu nangga orang main bola.
1: Ya, semangat kita yang masih ada dia, tapi keupayaan kita.
0: Nangga orang main bola, jangan lupa di ATM. 104 perlawanan Piala Dunia akan disiarkan secara langsung untuk kita orang.
1: Betul. Tadi kami sempat nangga silatnya pun launching tadi. Malam silatnya sinun. Esok dah start main bola.
0: So masuk download, mau turun ATM klik secara percuma dan semua 104 perlawanan Piala Dunia akan ditayangkan di RTM sebagai penyiar rasminya.
1: Iya. Jadi jangan ketinggalan. Si ada apa kata-kata Leo, si dapat kita nangga dekat TV contoh. Kita pakai telefon bimbit jak.
0: Ketik jak
1: kita pergi download aplikasi RTM Click.
0: Betul.
1: RTM Mobile semuanya ada. Pilih je kita mau channel ni.
0: Baik, apa kata kita berhibur dengan lagu?
1: Lagu siapa tadi tu minta lagu Adai-Adai. Jadi kita dengarlah dulu lagu tu.

0: for salat untuk sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, isyak 7.51 minit malam, subuh 5 pagi esok dan juga syuruk 6.14 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Serang.
2: Pergi dari diriku.

0: Game pagi Mira Fan masih berteman dengan Leo dan juga Fas pula Syaz. Terkenal si Fas.
1: Allah layan lah orang lagu yang tadi komen. Oh. Tadi cakap dengan yang si layan ni kita.
0: Yalah. Yalah orang berhati melayan lagu ya. Kan. Okey dan kita dulu sudah pun di penghujung siaran tu Chas. Tapi jangan lupa pada kita orang kaki-kaki bola tu. Mm-mm. Esok bermula 3 pagi. Bermulalah perlawanan pertama.
1: Makan bola, tidur bola, mandi bola, sukan bola.
0: Chas tu macam tu tapi yang kaki bola sebenarnya. Okey akan
1: si sabar yang... kami Leo. Kami benar-benar si sabar. Nah, dah mudah berhempas meja ya si sabar benar lah ya. Okay. Sebab esok game pukul 3 pagi Mexico akan bertemu dengan South Africa di Mexico City Stadium. Lepas ya untuk grup yang kedua 10 pagi Korea dengan Croatia di Estadio Guadalajara.
0: Guadalajara. Okey. Ya. Maksudnya esok ada dua perlawanan. Okey, gini mau nangga tu. Secara percuma di platform RTM. Okey, RTM Click.
1: Ya, dia RTM Click.
0: Segalanya percuma, download je, buat turun je. Tanpa kita orang log in, tanpa apa kita orang boleh nangga 104 perlawanan secara percuma.
1: Dan yang paling penting kami mau share 12 hari bulan hinggalah ke 27 Julai 2026 kita akan demam bola.
0: Ya, bersama demam bola bersama Leo dan Syaz juga. Di hari Rabu juga untuk minggu hadapan kita akan kongsikan info kan? Sokan juga.
1: Boleh kita share juga Leo.
0: Boleh info sokan hanya di Media FM setiap Rabu. Akan kita kongsikan jadual perlawanan dan juga keputusan terkini Piala Dunia 2026.
1: Jadi simpan dulu rasa si sabar, tunggu kita tidur awal. Kita tidur awal kelak lepas sembahyang Isyak kita terus tidur. Esok sebelum subuh kita dah bangun pukul 2 pagi. Pola hai kopi, hai teh.
0: Betul, betul. Okey, okay. Apapun untuk mengakhiri Game Pagi Mira FM. Okey, sebuah hiburan untuk anda yang dipita oleh rakan kita sahabat Mira FM juga. Lagu Bintang, Budak Kacamata katanya.
1: Menutup pertemuan kita, bye-bye.
0: Bye-bye jumpa lagi minggu depan. Ingat, jangan lupa makan bola, tidur bola.

Selamat tengah hari dia tu kami nak borak berita tengah hari hari WiFi Ban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandiak digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI kena nentu ke pengelantang menua tu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke perkara tu kena dikemujur ke? Dekat dikemujur kari pengawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngak pengelikun pengawak online. Lebuh tengah hari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'awam terbangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke jemahilak patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kel bagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngena saup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pemujur nyak mega ngayan ke penegap kawal kerjasama keditanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau komuniti luar tulis nyangkat ke pemujur pelajar pala nembiak. Ia mansut ke jakutu ba pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat kediatur bak kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembiak, 38 ikut pengajar, ngau bala tutor, bak 12 bengkak palan pelajar. Berpuan harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembiak ke boleh stipikit bak pilih menua Dalat ke bisik 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Nur Razah Awang Sohor sudah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Tegas. Chairman Tegas, Dato' Len Talib Saleh, madah ke perkara itu diasai kuleh nyawup ngelatih ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua itu. Yang madah ke Dayang Nur Razah, uleh nulung Tegas ngeluar ke mayu hagi orang ke landik serta uli bersemekih setipak ngau tinjau pemansang menua. Pengawak tim madu ke Dayang Nur Razah udah dipadah ke Baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban Lembaga Amanah ke Bukai Megak sama udah dipadu ke Nampung Kuang Sida ke tempoh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mal Hijrah 2026 tika diatur bak Balai Serbaguna Taman Sukma di Kuching belabuh hari pagi lah nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua bagian pengurusan masjid upis pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak Abang Biku Sari Kadir madah ke pengawak tika diatur mayanya ialah mungkur pengawak jalai pengarap lumbak ngomayen serta pengerami berjual. Tu yang kawam, Malam Cinta Rasul, berjalai ngena bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual ngga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami tu ialah ditagak kedekat dipasuk Raban Demi Amit dan biak Balai Indu, Orang Bersetuai serta Institution Masjid ngga surau di Bandarai Kuching. Berbangunnya macam prais, ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum package umrah ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu ba program randau begulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Yang dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat tengah hari gagai balap linga kelbagai Sarito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dah agaknya di sitik lagu hari Anderson ngalai ngai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami berawak ngelah tengah hari. Jadi Sarito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengelola program hari YFM Miri. Jadi Sarito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul hanya di nak uliah mukulai ngau kita sari itu berawak ngelata hari hari YFM Miri tangga sebenarnya asai ku mayuh balap peninggal kita bisik dinga berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya berengkah hari lemai kemari ketegal paip besar bisik pecah bersekedat nur hanya di pengawak ngemanah ke paip tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawak dia tu diberi pengerian dengan pengelingkun ngambil ke pengawak ngemanah ke pipenya lancar serta jambat tembok nyo capuah kita di Miri kemarin eh aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi jadi harap ke sama bersabar me kita nanti air pulai bakal selama ya jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap linga udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gaya hari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di peda padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam baka ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu ti benua ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik di atur atau ke di manah kagi bala-bala kontraktor kita jadi sekali lagi beri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus lumus ngamanah ke pipe di Miri laban munyi ko sekedak bala peringa di pedakku di mendia ramah tu tadi nih bala peringa pedih lagi nada air hari pedih nada nuan ko ya. Ok jadi lekak dulu ranau kita serito jadi bakal selama kita pukul 12 tengah tu lagi tengah baca pesan ke bisik dikirum di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Ok jadi sebenarnya kita berperinang dulu sitik lagu hari Betty Bau yang diberi nama Bergetir jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Gue pindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: Peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai.

0: diatur hari 5, 19 hari bulan 6, yang nguan ulit, lalu ngetas ulit ngau ngupas terbalu, kena 20 hari bulan 6, yang hari 6, pukul 8 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah Gindang Anak Manca di Bekenu, Sibuti. Jadi penerang tit siliak kita tahu terus bertanya be Caroline anak Gindan berkusung 14883045 tau ke be Denny anak Gindang di kusung 10706-8383. Jadi nyak pesan ke cubah ke bisit cuma kami di wife and Miri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit megak. Datai hari tuai rumah Francis Jua anak Giri, hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedu anak Embuyang, tau ke Apeiros dekat itu pagi hari 6. Kena 13 hari bulan 6, 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu, mega hari tik sama pukul 8 pagi. Nengah jalai semayang di rumah Francis Jua kaung sekarang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke Ngelala. Ianya di Berangan dua buah rumah, Nangas Sekerang dua buah rumah, Teluk Sebuyau, Langkung tiga buah rumah, Tisak dua buah rumah, Rembai, Lidung empat buah rumah, di Tekalung dua buah rumah, Pemegak di Lipat tiga buah, Kejemun, Tembung dua buah rumah, Tabut dua buah rumah, Kubal enam buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung tiga buah rumah, Tanjung Sekerang, Skim Sekerang, Isu Bangat, Pemegak di Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu, Kenawit, Miri, Ngau di Johor, serta Kemelayan Kebukai Kengelalani yang kedu anak Embuyang, dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kaung sekarang. Lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12, 12 hari bulan 6, 2006. Lalu diulit pagi 13 hari bulan 6, lalu pengawak nyuak antebalu. Jadi penerang tik silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedu berkusung 19877-5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu Jakob pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani, madah ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasu tau ke Indai Siman udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat itu berumah anak ya berumah not 6 Lot 63 Kusung Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sungai Sekabang dua buah rumah, Melasoi dua buah rumah, Melikat dua buah rumah, Sungai Babi dua buah rumah, Setapang lima buah rumah, Puyut dua buah rumah, Pemegat di Brit dua buah rumah, Buam dua buah rumah, Ridan dua buah rumah, Sungai Pasir dua buah rumah, Sungai Selejau tiga buah rumah, Ulu Linai dua buah rumah, Sungai Bain dua buah rumah, Rumah Panjai Gudang dua buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nangaridan, Ngau Kabel Mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria Brunei, Bintulu, Macan Ngau di Kucing ke Ngelala, Niang Rebecca Ikin anak Lasu tau ke Indai Siman dekat Anjung kena 11 hari bulan 6 2026 berpenam Roman Catholic Lambil Miri. Jadi penanti sili kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampung baru pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali tu.
1: Hai, aku Phoebe Chloe. Kelipah radio, payuh cara kena doa diga ke YFM. Main TV 710, like Facebook, TikTok, podcast, adi Netflix serta payuh adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Jadi Nampong Baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu hari Puan Ida anak Jais hari rumah Rawing Nanga Kelanggas Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan hari jauh tak kesemak, dipinta datai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit. Lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke pengawak ngetas ulit. Megi anak Latoy, Megi anak Latoy tok ke laki Puan Ida anak Jais, tok ke laki Puan Ida anak Jais. Nyaji tembok pesan tu, tembok ngetas ulit lalu disambung ngau pengawak ngambil ente balu. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubu Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di rumah Birai Nangga Mengiling, rumah Braun Nangga Setapang, rumah Sambau Nangga Mengkak, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nangga Ukum, rumah Joni Nangga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggal Lubuk Pantuk, rumah Bada Nangga Talung, rumah Kayu Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ili, Bila Antu Lemana Nangga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nangga Kapu Ulu, rumah Kandang Kambu Ili, rumah Lingga Lepung Mawang. Skim penambatan semula Batang Air Fas 1, Fas 2 ngau semua kemelayan kena alah dirintai itu. Pemega dituju di Limbang inyak simai anak Sunu ngau Lambia Miri Rokiah anak Lampun. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi gak tau ke Betelipun ngagai Durian anak Cemari ianya berkosong 13 410 7914 inya bekau ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu. Lalu niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6. Ianya lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tandua. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke Ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebihan gi bersekayuk batu lintang untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi. Lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratu. Lalu dekat Din tu tak kena di Sengai Bermalam Mayu kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pihak megak senator pilih Peter Tinggum. Lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temuduk, rumah panjai Ipo Kerangku, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai yang tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nangga Melupa,
Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Geranggu Baru, Pemegat 7 Ngagai Kapambayan Empayung Kabung 2 buah rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan 4 buah rumah, Meratung 2 buah rumah, Supok 3 buah rumah, Sungai Nabau Lubuk Nibung Kabung 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung 2 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Kerubuk Serudit Empelai 2 buah rumah, Bajau Kambing Bengang Rumah Tayai Tintin Kelampai Rumah Mergang Pusal, Lubuk Lernit 5 rumah rumah, Kawang Rumah Tabur Rumah Anthony Melak Rumah Spencer Gon Mapar Mabang 4 buah rumah, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk Lapan Pusa, Ngau di Rumah Jimmy Umbo Lubuk Lindu. Jadi penerang tik silik, kita tak terus bergigak ke Atin Anak Empuyang, berkawal ngau pesan ke di kirum atau tadi inya Niang Indai Liang, tau ke binya anak ijoi udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampung baru pesan ke bisik dikirum hari YFM, kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik di cima kami baka ke ngalir itu. Jadi pesan Rabah itu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi itu tadi. Lalu niang lemah anak dana itu dekat isngai berlot 2697. Di Country Height pergila. Ianya hari 5 ngau hari 6, 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelalan yang datai ngesah penusah tau. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Antawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang tik silit tau bertanya ngagai Sylvester anak kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina anak kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tu, pesan Rabat Megak, madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai, udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu, jam 8.45 lemai. Jadi pengawak, palang dekat diatur di Rumah Satu Malaysia Kapit, lalu dintu kena 11 hari bulan 6 2006 ianya sarito nyentuk ke 12 hari bulan 6 ianya pergila. Lalu dikubur kena 13 hari bulan 6 ianya pagi. Lalu penam di SNDU Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia kita tau terus bergigak ke tau ke ngelawak ngagai Rumah Satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi tau balap ringan yang nak pesan ngetas ulit dituju ngagai kepelayan di Diau Rumah ID Pengansah, Rumah Grayen Sang Mukur, Rumah Meludo Kampung Ibul, Bermung di Merio, Rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, Rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepelayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua Rumah Panjai sepemakai ngau kepembelian tik ngelalan niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak tau ke bini matu anak uban dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2006 ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalai semiang. Jadi semua kepembelian di pesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang ti silia kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke Siti tu bala peninga kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu nyak Puan Sherla Sungau anak ajan yaudah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke Siti topik nyak berkawal ngau kempen derma kempen derma darah tok lagi seminat di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kemirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM Miri, berengkai hari jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jakob pemesai.
3: Punya mega jalai hari Miri kemerudik.
2: Jago pesan program temuai minggu tu. Laban ia uli ngerusak serta merit penanggul. Motivasi ngau interaktif Y. Seminaba YFM Miri.

0: Ya, jadi mulai baru awak ngelah tengah hari sarito balap ringah, munyi kaku pun program tadi kita bisik temuai minggu tu awai family. Nyanya kita bisik ngemai temuai puan Shelly Sungai ya, Sungau Ajan. Yenya cikup penyelia jururawat U7 aneh. Oh, okey, minta nuan hello dulu.
1: Hello.
0: Oh, salah ruai tu tadi neh. Okey, tak nguji baru.
1: Hello.
0: Salah ruai baru. Nguji baru.
1: Hello.
0: Okey, ya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai pakai ke Sarito.
0: Gerai neh. Ya. Oh, anak kesal lah puan. Oh, kita
1: yang
0: nguji neh. Ya. Okey, terima kasih puan laban studi nata gediri be konti WFM Sarito. Jadi hari ni stoi datai tadi hari opis.
1: Kami dua tu datai dari UPS Pengerai, nya Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ni. Ya. Jadi bekeni gawak sari tu apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi ba tabuan darah dia ya laban bisi namanya orang kemerik darah ya ke selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okey, jadi puan kita ngai mansau jam neh alapan kita seminat bisi bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat dikongsi puan Sarito. Okey, jadi puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okey, sebenarnya aku merik selamat ngali hari ngai guys semua. Tabik bahasa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabuan darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tahu baka ke depada DJ tadi Shelly Sungai Wajan aku gawak bah hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kitai pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisa mai staff aku kaban aku Josephine Chua sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekaul ngau dikumai pengawak merik darah tadi ulih nun nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita yang nerang ke nama pengawak ke kad diatur seduai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati diri empu, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang ke berguna ke darah masa sidak ya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisik dipejalai ke hospital miri dia, bak tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital Miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak ba Boulevard, ba Bintang Mall, ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu, kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi yang keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama cita ke peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke, namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun, akan dikena oleh orang keberguna ke darah hilang.
0: Oh, jadi tu tadi misinya. Jadi bagi bakar ni penemu mensia mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
1: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup siro serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang keberguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya orang kenerima darahnya ulih nerima darah. Nadai cara bukai deh.
0: Ya betul.
1: Jadi Dito aku kak berkongsi dengan kita data-data bak Sepitar Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemerik darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau nyak tadi 1,605 nyak hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Ba tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3,879 ikut udah derma darah.
0: Oh, mayon eh.
1: Ya.
0: Kira ke murah hati orang merik darah tu teh.
1: Ya. Danya 616 ikutnya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
0: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayo ni bagi yang tadi misi.
1: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori, ya bisik A. Bisik empat bangsa kumpulan darah, ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
0: O ngau AB.
1: Ya, kita bisik empat kumpulan darah lah.
0: Bet penemu aku tadi di misi ni, darah O tertentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
1: Ya.
0: Darah O tu aja ni.
1: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
0: Ikhlas.
1: Ya.
0: Oh,
1: sidak ya boleh menderma ngaga A, B, AB.
0: Okey, okey. Au, kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh? Au, jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi, nakkan ke tu kita dekat berkongsi ke pasal hari pemerik darah sedunia. Jadi, nama Rambai Jakob kau tau ke tema tahun 2006 serta aktiviti ke dekat diberjalai ke oleh tabung darah Sepitan Biri tu tadi misi.
1: Okey, hari pemerik darah sedunia sudah dikebenar ke sida gerempung pengerai sedunia ianya WHO kenyau hari tahun 2005. Lalu sudah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia ke dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia merik darah nyelamat ke mensia nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita ke merik basa ngagai sidak ya ke merik darah tau ngau sidak ya ke ngatur kimpian darah tau. So darah ke deberik tu ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ya aja, tapi oleh meningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasemia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ya oleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai dengan hari pemerik darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari minggu. Hari minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merik darah, ya ke bedau kalak merik darah, kak nguji merik darah, tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai ngalu kita lah.
0: Ya. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu, ya ke telebak merik darah tu tadi kita tau penatai di Boulevard Shopping Mall. Ya. Awalnya di tu keempat, so tanya keempat tu misi. Uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya, uliah tau ke layak merik darah tu.
1: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh. Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat bila yang merik darah. Jadi antara syarat merik darah ianya okey kita merik ya dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita ikat merik darah kita mesti gerai kita ente uliah kita nak tahu tabian mayanya nak tahu batuk nak tahu rengak semua utai lah ya kesakitnya. Nombor dua berat badan kita berat tubuh kita Mesti lebih daripada 45 kilo.
0: Oh, mesti lebih ne?
1: Ya, nanti baru renyak kita nak layak nak untuk merek darah ngagai orang. Mm-hmm. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisik pemenar hari, betulis hari apa yang ngawinai ngau penjaga sidak ya. So, ya ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai dutur maya ke meresanya entik bisik penyakit ka tau ke makai ubat kena tau maya kita kak merik darah. Laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah, kita nak tau makai ubatnya. Jadi si tek dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup ta bisik resiko tinggi bakal kawal sek sesama penempak. Tau ke sek rambang, tau ke ngenak dadah. So, enti besik kita dipinta anang merik darah lah. So, orang tu memang sigit nak tau merik darah lah. So, maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merik darah ngagai orang. Ianya untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
0: Okay, hanya dinya meh kriteria atau syarat kena nentu kesiko-sikonya layak kena merik darah ne misi atau sengapa ngnya tadi ngai ke ngejuang diri pu orang bukai gak sakit entah ne. Oh, jadi ke lima tu misi jadi pemerik darah nang diberi pengerja atau ke keistimewaan bakal boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh misi nerang ke tok ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tok.
1: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tok. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik neh. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class ngau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisik kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu, pemerik darah tu boleh nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya boleh nemu mayanya bila kita ngeciknya. Dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datang ngecik darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita sudah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisik sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen ba tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisik ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
0: Merik darah nah. Ya. Oh. Jadi sebenarnya kita nampu baru untuk misi laban tu tadi pada mendengar aku bisa nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan aku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi yang minta lagu dah yang bintang aku ya nama aku misi minta lagu tu ne
1: alaman ya berkonsepkan kita nyebutnya
0: Kita iman. Ya. Okay, jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
1: Ya.
0: Tiap hari.
1: Ya.
0: Misi ngajat kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
1: Bola nak. Ngendit ke kaki.
0: Ngendit ke kaki ne. Ya. Okay, jadi kita beri nanti lagu hari mawat diberi nama ada yang bintang. Boleh kami di WFM Miri.

0: Ya, Nampuang baru, Ranau cerita, kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ni, misi Shelly tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawat tu tadi. Awak jadi Nampuang baru tu misi, jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ni bersebut ke kategori darah tu tadi misi A, B, O ngau A, B. Jadi bangsa darah ni ke pemandu di guna tu tadi misi.
1: Okey, jadi bakal ke kita nemu tadi aku bisa madah kita bisa empat bangsa kumpulan darah ianya bisa A, B, O ngau AB. So mayuh kita ngemuan darah O ditangkan ngau A denya B denya AB. Bakanya aga orang kesakit, orang ke mayuh masuk hospital ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ni.
1: Ya, orang kemerik darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang deh.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengelama darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen ya. Satu ya ulih jadi sel darah merah, okey. Kedua ya ulih jadi plasma, ketiga ya ulih jadi platelet. Sitek biak darahnya kita ulih gagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya, dalam peti air siampul lah bermakmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk bekukan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ia ke tinyak lah, ia ke pemaduk pandak lah, penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna belama lah.
0: Ya. Oh, jadi ia tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia oleh tampil merik darah tu tadi.
1: Orang ke oleh merik darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya oleh merik darah. 3 bulan sekali.
0: 3 bulan sekali.
1: Ya, tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua. Satu ianya darah penuh, maksud ya whole blood, darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tau semina uleh digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tau akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ka darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kitai darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tau sidak ya tau uleh merek darah ngau suah agek lah daripada ya ke darah merah tadi.
0: Tau. Jadi itu bekeni cara pihak luar tak kerapan bangsa gerumpung perintah tak company private tu tadi dekat kerjasama ngau tabung darah hospital miri ngau dini alai mensia mayuh oleh merik darah tu tadi misi.
1: Okey, kelebih lagi kami cukup temukan hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya ulihnya di pengatur kempen merik darah bak palan tau ke komuniti di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merik darah tau, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085-460-600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami yang Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke bertransfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri bak tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4. Jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4.15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11.15 pagi. So lemai ya pukul 2.15 ngagai pukul 4.15 lemai. Hari besar tau ke public holiday tabuh narah nadai dibuka oh. Tapi kadang-kadang si dak yato bisik ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitih ke jadual ke udah ditetapkalah bakal kepada ku tadi kita boleh medak bala ataupun follow ba laman rasmi FB yangnya Tabung Darah Hospital Miri. Dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami bak laman FB-nya
0: bak Facebook-nya pun.
1: Ya. Jadi sida ya ke dia bak luar Miri, peranak bak Miri tu tapi dia bak luar Miri, sida ya penulis contohnya sida ya bak Kuching ka, bak Sibu ka, sida ya udah cukup tempoh untuk derma darah, sida ya tahu ngagai hospital perintah. Ulih madah ke diri empu penderma bak Miri tapi nak pulaikin ka menderma dia, sida ya ka pen diterima ulih. Orang ulih. Jadi ngagai sida kena ulih merik darah tu pun sida ya boleh menyebarkan madah pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat meluka darah tu lah. Awak ke semua kita yang nemu, awak ke semua kita yang mantuk orang ke berguna ke darah tu. So nah. Jadi aku minta lah kita buka laman FB ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merik darah.
0: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor untuk mensiamayuh di luar dia kelebihan.

0: ke dekat merek darah ke Terubahya, Anang Irau. Anang takut nguji. Pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah. Kami nang sigit ngantik kita. Yang penting kita uliah nitih kriteria yang kada break tadinya.
1: Iya. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine. Cua laban udah ngata diri kira ke cukup mana program tu beri darah tu. Jujur aku marah ngenuan ini Missy. Aku umpai kalah tu.
0: Tahun tu.
1: Ya. Nanti nenek penanggung kata untuk kak nguji ke derma darah ni laban aku tu darah O ga.
0: Ya, mana
1: nya. Oh, jadi nanti nenek penanggung boleh meninggal. Angai janji dulu tang tahun tu bisi bisi manis-manis ya. Okey, tak nguji ni derma darah ni misi. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisi jakut lalau kini ngagai bala peringa kita kelebih lagi sidak ya ke meri darah tu. Jakut okay. Lalau.
2: Okey. Yang penting
1: Uleh.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisi kempen derma darah ba Boulevard third floor backstage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tulah datanglah ramai-ramai. Sokong kami campaign. And then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti, and then cukup tidur, cukup rehat.
1: Nya pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali lagi guys duai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temujuan nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau A B nya tadi. Jadi laban munyiko misi tu tadi tidak ya agi meluk ke darah laban dia, kita oleh peda hospital miri tu tentu mayu bala nganjung diri empuk ke hospital. Okay. Jadi nguji ke program, terima kasih guys tuai. Jadi kita udah tu lagi kita dekat bulan kami di YFM Miri tang sebenarnya kita dekat perindang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobas Robo, jadi aku tu melusi satuan terbaik manual seluruh Malaysia. Ikan meri selamat gawai ngagai kita semua.

0: Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua, Ari Aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Ngagai semua peningah YFM, Ari Aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku akan beri selamat itu Hari Gawai, Ngagai semua peningah YFM Miri, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh ha!
3: Apu!

0: Ya, saya itu kena 11 hari bulan 6 2006, sigi apakah selama dekat bulan yang pengelola program hari Y Family sari itu balap ringa. Cuma kasih sekali lagi udah bulan kami Y Family pukul 12 nyentuh ke dia tu, hanya di jam dia tu 33 minit, udah limpas satu kali hari ya balap ringa. Ngau kelebih lagi balap ringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Laban udah tinggal ke pesan bisik, udah tinggal ke pesan kat nebah lagu untuk DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi berjam 2. Kira ke 2 setengah atau ketemu lagi alaban Sarito balap ringa kita di Wi-Fi Miri nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito. Alaban temuai agi begawai ne, agi berami sini di rumah panjai. Kelebih lagi balap ringa ti benung pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisik sekedak tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita dituju kita sehari tu lagi ya. Jadi lekat ke dorong topik yang tadi malam ni aku dah berfungsi ke program ke dekat diatur di Miri ianya program festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedak nua kelingik mengering mengeri tu ada kena di fokus mayuh macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami ti tau mata penatai temuaiannya festival gendang Sarawak pemegang pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki pemegang bisik festival budaya Tatu Ingzon pemegang pasar seni ngau pengumpul vintage pemegang bisik pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai jaku ari komuniti ungkup komuniti pengerami tu ngeruk ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Jadi anang mai peluang ngasai ke pengericah pesta WAK atau ke pesta Wak Miri 2006 hari 19 hingga 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama ngericah ke pengerami festival tu ya tentu yang mayo macam utai tau ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tu lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkawan penglikun rumah panjai tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Bebasa yang gaya semua bala peninga lebih lagi yang gaya bala kediau bak rumah panjai musim kemarau tu apinya mungsuah ke nadai milia sapa bak statistik dalam tahun 2025
2: Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik
1: kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita nya diabu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Tiap mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siro tu, hari aku pegawai Boma TV2 Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusah Malaysia begulai ngau YM Miri.
0: Jadi utah tu lagi kita dekat berindang sitik lagu hari Heli ayahnya pelakon dibinta ayahnya cikgu peringat kita Nilen Yan tu hari terkena berindang arti diri ngau sapa-sapa kenglala Nilen Yan. Kita terus begulai kami di YFM Miri.

0: nya Siti lagu Ari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ni. Jadi udah tu lagi bala pinga sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo bekawal ngau main World Cup dekat inya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha inya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita yang meniang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Arin anak jagan aku salah siku Voice of Impact Ambassador hari Mr. La Queen International. Cakap lalau aku sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati ngemaju serta bertolong pangan diri anang ngira bangsa agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminak bak YFM Miri.
2: Bulan baru Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan 7 we will start jet operation. Sila ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita pun. Bulan 7 kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Sedaknya kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes, starting next month. Menteri Lok ada siya, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf, Disney, Dharma. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminak bak YFM Miri.
3: Aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, nyanyi Siti lagu hari Gina Regina featuring Ferni Menia. Anda kini ngai ke Pune ne munyi ko leka lagu yang tadi enti urang dah ngai kira ke Pune aja malam ninga. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ninga sebadau kami di Wife Family dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne be Titi atau ke be Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya di pengerami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya di pengerami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di mui macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau api megap bisik 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anak muai peluang tu tanda hari bulan 24 ngagi 26 hari bulan 7 lalu ngau kami angin tu Rio Oha 2026 dekat diatur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu bala peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyobar bakal ke baru begawai kita ni jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi sari tu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di Wife Emiri. Jadi sekali lagi gagal balap ninga di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jampat manah ne ngalaban tentunya lebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisik air jadi aku tu tadi bisik ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisik sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisik air laban di Miri tu bisik penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BCI airnya. Oh, jadi lekat dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringan. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu. Kena ke lagu lama datang lagu di kerindu hati yang balap ringan kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi mulai kami di YFM Miri.
1: Kemaya hari tu mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balanek kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anek urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Ya, Siti lagu Wari Nur, Hidup Berambun Air Mata. Adik, macam ketuknya sino leka lagu sida ne. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau Miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ne. Hanya di kulkap fungsi ke mimet info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Miki Pipe Besai berbatu tujuh jalan Miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul lima lemai dikena mutar ke penanggul air pantis berpipe besai enggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau telekom Communication Sarawak Datuk Seri Julaihi Nerawi madah ke kerja Miki Pipe-nya di pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah di pejalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau bala peringa laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media rama tu tadi sekedak nu udah disedia bakal di permai jaya bisi nyedia ke empat itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedap balan dua nyadung air megah udah ditakak ke nyengkawam berloji bersih air lambil ngau dua bukai. Jadi penerang tisi liat bakal ngau palan ke terjanggal ngau dua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimpah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke Nimbun tak ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu bunyi kaku berpun tadi pedih lagi nada air pedih lagi pedih lagi nada air hari nada nuan. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari balap ringa kita bakal kesar itu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu hari Ellie Spencer koya selamat ngari DJ Brenda koya selamat berjalan ke pengawak harap keseruran gerai hujan berpakut sebawah itu. DJ minta tebah ke lagu hari Betty Bergetil hanya udah ditebah tadi ne Ellie Spencer dikena merindang semua kebisik ninga ke lebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gerabai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koya. Jadi tu hari Ellie Spencer terima kasih Ellie Spencer. Jadi tu hari Juni Band selamat dengan DJ selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujut itu minta DJ masang lagu hari Itamadian saya semaya balang kena merindang dirimpu ngau semua bala peringat Mi FM kaban Facebook bakal sesama manda Zilhani Banggi Manduh Doria Glonia biar megah jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni Band. Jadi ke sekali tu hari Hillary Jones ku yang selamat ngeli hari hari pelata minyak di Labuan tu ku yang panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Anderson Bungai Pinang tip bisik lagi ku yang kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sini ngak ku yang jadi tu pesan dari Hillary Jones ya ku yang minta lagu hari tu lagu baru Ricky Anderson tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang ngacau nanti nyemak bisik lagu Ricky kebukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu ku yang minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin koya. Terima kasih Margaret, Margaret Seni Tok Ari Jeng koya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari Edi ne. Oh, jadi pemegang kita bisi peningat tu Boniface selamat tengah hari DJ Tok Ari Robert G selamat ngelari selamat ngelari koya selamat berjalan ke pengawak ngelari hari tu koya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai.
Kita ada ke Berpinang Siti Lagu hari ini diberi nama Utai Orang. Okey, jadi terus pula kami di YFM Biri.

0: Idi utai orang dituju ngge sapa na siko peninga kita idi titine. Iya, antinya utai orang ni tadi bala peninga anang kita nyo nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh ku tai orang malih bekenyau. Oh, okey, semina betunik bagagai ber radio aja bala peninga. Okey, jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mir FM tu ari uka batch ku yang selamat. Ngintu ari gawai ku ya minta lagu. Minta lagu nama tu ni, minta lagu makai ari Kasmi ko ya, kena merindang semua kami serumah. Nak pulai ngintu gawai au ko ya, selamat ari habis gawai lalu suah kami serumah rumah unja besh malangan lalu pada suah Felixson Megun ngau Louis ngalai ko ya. Pesan harap ke seduai belajar ngau mana, selamat dah habis gawai au tu ari uka besh tu ke siti tu ari Alex Datamina ari rumah join yang selaja pentik barung ke Lili. Selamat ngelari DJ celap lindap udah mepuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati ari sandai kena merindang ini mid di selulap betung bulan pengrindu di batunia. Ripin nyadang ngau Alexis David Biju ngau kebukai ke bisik diri intai itu lalu pesan ke penudi ya, pesan salam rindu salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Jadinya pesan dari Alex Delta Bina tu hari Boniface EP hari Selipin bakal tengah hari itu minta mutar ke lagu gawai hari Achan ngau swelin sakit gawai ya. Sikit udah sedia ke kami lagu dari Boniface EP hanya di sebelah nampun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisik nyedia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatuk bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ya, Siti lagu hari Achan Ngo Swelin diberi nama Sakit Gawai. Ya, tentu ya kita ada pulai gawai. Nanti diperhati ke media ramah tu mayuh orang badah sakit kuang. Apa dia kuang ni? Bagang ni. Tentu ya pengrami gawai kira ke mayuh mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayuh kenangan manis kurang tu tadi neh. Kelebih lagi kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi teka ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik dikirim tu balap ninga teka baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu.

cua. Jadi garap ke bala di Miri, nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penanti sili kita tau terus gigak ke api berkusung 19673-3063 tau ke Florence berkusung 13-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPG SK Lepong Ajai dekat tu pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai ber sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Pengeraminya mega dekat dipenjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Andun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat ne. Kerindu ninga lagu Sima Tawil jadi sama-sama bela ngeratai ke pengawak ngiling tikai anjuran hari PIPG SK Lepong Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ya ngiling pitikai tu kita tau terus bertelepon ngagai Puan Lydia berkusung 19-802-9408 tau ke Puan Nanti berkusung 14-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta. Selamat ngalih hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami. Minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngalah kaban Facebook, WhatsApp sebarang alendo dia ngau di ke sayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis, selamat hari, selamat tengah hari ko ya. Selamat berjalan ke pengawak Nuan di Konti. Minta Nuan nebah ke lagu Riusen Maca Nuan Lesap Baka Mimpi kena aku melindang kami serumah di Nangga Ulin. A Ulin, B Ulin, C di Sungai Poi Kenawit. Ngau kaban Facebook, WhatsApp ngau ke ngelala aku ko ya. Zilahani, Mary Ubo Martin, Dawa Tenggulin, Sinon Edi menantu ngaucu aku di Sibu Jaya, kami sebilik di Johor. Agak hanya ajak harap ke semua kita sama gerai. Terima kasih ya DJ. Sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff, hari Batu Kawal, hari Camp PGA Kuching. Selamat hari DJ. Minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna. Ditujuan guys semua kaman Facebook kenglala dengan semua kemeningan radio Mir FM kengalih hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Out. Jadi to hari Mary Jalo, selamat ngalih hari, selamat berkonti gaya kami di Song Detok Panas. Minta nombor main ke lagu Bujang Kalimantan hari Marina Jara. Ditujuan guys semua bala peringa bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Jalo tu tadi. Out. Jadi seraya nganti lagu ke dipinta balap dengan kita, minta ampun antinya mak nak sempat dibaca tu lagi out balap ringa laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau tetap laban YFM dekat menina kita 24 jam. Jadi anang irau sekali terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merenang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi Ari Josie Menti Berlaki Tumu. Nadek ko ngau ni bala peringa enti ati udah keran berlaki tumu mi kita laban munyi kurang kita dah keran kita dah seati segulai sejalai tadi alu berlaki tumu ni. Oh jadi aja ku tu ni begagai aja ni. Okey jadi terus pesan baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titi tu bala peringa. Pesan nuju kami serumah berumah jirum nanga ko ya merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama to Ari Andrew Ibi Auda to Ari Frankie G selamat lemai DJ minta DJ muta ke lagu patah tiang sukung tuju ngai sapanya Frankie au jadi to Ari Madam Scarlet selamat ngeli hari selamat ngelebus hari gawat DJ Baji apo pama midi puji orang tengah hari tu assalam hari sibu nama berita orang sibu baru dah ngenat tai ngemulai diri hari sibu gak aku tu tadi ne okey jadi tu hari Tyrone selamat lemai udahnya tu hari Queen Helen uli minta no masang ke lagu bujang kundasang pelabak aku hari Phoebe Chloe lagu tempai bisi tang nang acau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne okey jadi tu hari Jelani selamat tengah hari DJ baru mulai tembuk ngajar minta DJ masang sebarang lagu biar mangga kita bisi hari Janang atau hari Lukas selamat ngali hari DJ minta tebah lagu Paul Erika Buyak Berpangan Ajak udahnya tu hari Misha selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu kena merindang kaban titi engau kaban FB jadi ke Siti tu ke Siti tu hari Semakau Semun minta nuan masang lagu ngena nuan ngenang nuan berai hari Nai udahnya tu hari kebisinya par itu Josek Janting pem enggak bisi Elta Victor koyo hello DJ hello mengganggenuan Elta Victor kita bisi DJ Shen udah meri gift tadi terima kasih DJ Shen jadi ku nguing ba Facebook Min FM Ari Mary Jalo Ujo selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawal Ari Suang di Tok Panas koya minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara dituju ngai semua balap ringa tu udah dibaca aku tadi ne minta ampun Mary Jalo tu Ari Roy Kwan selamat ngari DJ serta semua peningan YFM Iban Miri selamat berjalan ke pengawal Mayuah Muari kami buat Seri Aman jam ke dia tu. Jadi tu hari Elin Empanit selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih Elin Empanit tu hari bulan pegari selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak terima kasih bulan pegari tu hari Nur Igad selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempayang Ari Richard Lee dikena merindang semua peningan wife and miri bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu Ari SK Ulu Durian akibat sibu jadi terus berperindang lagu peminta tu tadi ni jadi tu sitik lagu Ari Linda Siti lagu Ari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal ianya Winnie Albert dekat merindang ngau lagu ya Aku Ukai Lolong jadi terus follow kami di YFM Miri
1: Apo sikara mainuman ambo Aku Melissa Francis dengar kemen YFM Bak Frequency 95.7 FM Segulai Sejalan.

Ya, Siti Langguari, Winnie Albert, siku semi-finalis kena SJJ tahun tu ilan eh. Ianya lagu, Aku Ukai Lulung. Ngau ke, nak berasai jam kita ini dah setekat tu, bala peningah. Jadi ku baca Siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka. Selamat ngelari kau ya. Selamat berjalan ke pengawat Nuju Nuan di Konti. Tengah hari tu, salam hari sepita Limbang di Tuk Benung Medak DJ Like Berhebi YFM Miri. Minta Nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan Celak Jari Tua. Kena merindang kami benung gawak di Tuk DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber Negeri Sembilan Din. Kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din, Stanley Anthony ber Thailand, Marina ber Sepital Kedah. Nak ku tinggal Mega, Peter ber Skuau lalu ngagai bala nak madik ya di Miri. Pian Mega tuai rumah Clarence Miran berpakan ibu ayah berwal berlawas nama berita kita ko ya. Ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperindang semua ke ngali hari tu. Nuju Nuan DJ, terima kasih Bungai Cempaka. Hanya dia udah tu lagi kita dekat perindang Siti lagu ke minta lagu peminta di Bungai Cempaka. Ainya lagu Celak Jari Tua. Jadi ke penudi tu udah dah tu lagi kita ada bergulai ke bergulai ngau kaban kita di YFM Iban di Kuching ngau bergulai ngau DJ Eni Bugan yenya DJ hari pengeluar program Bangsa Kenyah tu lagi. Okey, jadi terima kasih malam peringat lama udah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tau ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merindang kita ngau lagu ke pintak kita tu lagi. Jadi terus mulai kami mulai baru berawak minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru berawak minggu baru. Bye bye mumpu aku.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Saya lebih dan sayanglah Rahman Telolim ya. Lebih ani hati pejo alam segmen tam. Segmen peji dahin kalau ha radio kayan Miri FM peji dahik DJ Rin. Okey, unala ku sembara. Saya kena man DJ bak unala ugri itam. Alam segmen tam alang unala menadi. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Alang upah mau matoh man pukun puluh dua atang pukun telol lebih. Okey, dan ni hati gate puluh ji da bulan 6 duman 2026 gate dopat. Lahu mengkelo bakai-bakai kualang tengha kucing serian lunduh himbau itam dang paen pejo peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.tusu ya. Lahu mengkelo alang tengha Miri Marudi Telangusan Lemting apo tutoh asap tubau itam dang kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu saya poin kosong. Okey, dalam 4 menit malang teha unungai. Ha, itam dang peji kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngejelah lupak di SWG G665 kHz. Lalu mai itam malang tehi pun. Channel My TV. Itam dang peji kelenghi Radio Kayan tamani pakai channel My TV 7G kosong ya. Okey, dalam 4 menit saya menit malang teha. Halam dale, hawang dale, mendale su. Ha, lahu haino tototek. Itam dang peji kelenghi radio tamani ngejeloh radio online. Ihati RTM klik ya. Mataman pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Lahu mengkelak bakai-bakai ke alang hipun hawa. Itam dang peji ne klik ada hik ngejeloh live alang teha page radio kayan. Ya. Lahu mengkelak ada ne kunci dengar peji dahik ngejeloh page radio kayan ya. Okey, lagu lang buka lah santam menari hati J lagu alang kenanta dan lagu sayulan. Biar pada aku kunci ano program tam dan ini aku sengkeritam. Ngelarajaki kelenghi lagu alang kenan Caroline hati lagu bingau men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, terha et ko alam ji group. Tadhani ho kuy, masparan kuy. Kureo mun kuy lahu na tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kera, inang lubun akan ko ni. Nang imrete, sin masok ke na. Dalang matu mo sin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da oka kue kerasin utung di lah aku nana kue ti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, nano pekan pesa dahuk do. Tene tu habri pulis tih, tena repoti ke. Mina tek si, dalo pulis tih dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

pedih hati ngelarah kering hiji lagu ya. Okey, kerana hati tepat pukul telok 20 minit, aku senggeri itam terinang kena ke ana program tam ngejar loh segmen tam yati segmen peji dahin kelok tam lebih ani. Okey, pukul telok junang naik tam senggeri peji hati kelenghi surat dengar lahu man pukul telok 45 hati tam peji alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man pukul 40 minit hati dani gak terdopal aku senggeri tam hati alam segmen adat asan dan aku senggeri tam kelinghi ji tekna dahin ji sape. Okey, lahu man pukul 4 junang na aku senggeri tam hati kelinghi okey si aku itam sempeji alam dengah lebih alam pahmo man radio kayan Miri FM. Okey, lahu man pukul 4:45 hati tam peji alam surat dengah alang nei men hawang dale ya. Lahu man pukul 5 hati tam peji kelenghi dengah alang pahmo men pa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man itam alang kelenghi radio kayan tamani pakai lupak di FM Pitan Pulu 5.1 sudahin FM Pitan Pulu saya poin kusung lahu man itam alang kelenghi ngejeloh channel My TV tusuji kosong itan sepeji hinda lo baketam alam tedo kenyah ya tepat pukul 5 lebih bi menita melengkelingi radio kayan pakai lupak di G06.G dahin G0G poin tusu lalu menita melengkelingi ngejeloh radio online hati RTM klik lalu menita malam peji ngejeloh lasan tam HP radio kayan itam sepeji ateng pukul 6 lebih. Okey, lahu hati menunin a tepat pukul 5 junang hati tampeji alam segmen hati dengah keli a. Okey, nonton a ano program tam matoh men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku senggeri tam papan jaki kelihi lagu ala kenan hati kos hati lagu Berdiri Bulu Romaku. Okey, ini hana ngepnu penghakai bakai tam. Yati Afian Mahyus alang pahmau alang nenyemau yang ngejaloh pes radio kayan barah hani mempawah Kalimantan Barat di jerin sayu lebih kata tab akhirnya kata dabi melu-melu ha ceria ti melu kerkau ha. Okey, DJ lebih ni hati men baki alang teh ha radio kayan Miri FM ha hino tua te, lolok teh jaka ni jaka lebih ni ja melu-melu pagar ya. Lagu DJ Rin, lagu yang kena hati kos endang. Terima kasih. Saya kena menikah DJ, sayu mano hadui lebih kena ini ya. Okey, nana hati ngepnu pahakai bakih tam. Afian, menunin ayat itam pala pecah dalam segmen tam, segmen surat dengar.

0: Larah Jaki Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uka pegai. Menghado pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tada-tada nenye mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendaha anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kegiatan melahap yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mula nak dit. Situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
2: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
2: Amin tak kenapa ni andi ke.
0: Weh suan dan
2: anak empat teguh teguh ngeliat ha. Kelihatan nak nyon.
0: Nak nyon.
2: Dia payan tu tu li rumah teguh dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu saya accent saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung accent lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintang ni nereh. Kutuk ubang, kutuk tenang.
0: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
0: Kerintang dah.
2: Pelak daun.
0: Pelak daun.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah larem hamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jakirin.
1: Nan, tak im ngap angan lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelo ngap ang telikin amin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak telikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Piah-piah tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Okey, dulu nama Adi Tampeji. Hati kelengih lagu Alang Kenan Ayu Komang Aurea. Hati lagu Tipang Alang Lan. Lalu lagu kedua Alang Kenan Dennis Lejau. Lagu Urip Hudik. Hati lagu nan kerani ugeritam. Hati tepat pukul telok 45 minit lebih. Okey, yang pantai pejauh dalam segmen tam lebih ni. Hati segmen lung alang jadi teh dawah ni. Ini aku senggeri tam teh payang jaki teh inang. Kenung kakiok lun gaya daw mina alang sang jadi alam dale tam khas Sarawak. Darah telah dah matuh mendani jima dahin duji ya tipu ji dua bulan puluh dua dahin puluh telok dah bulan 6 duman 2026 ya. Okey, info ni aku yang ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website na www.met.gov.my. Okey, dan ni hati gate 10G do bulan 6 duman 2026. Hati gate dopat ya, pedah jima di dah kio usan minat sang jadi alam kuri-kuri Navan. Hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Dahin, Ha Betong. Lalu dah kio taga alam Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu pada lebih hakiok bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Sarikai, Sibu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dakiok taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Dahin, Habintulu. Okey, pada malam dakiok usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Mukah, Pedah, Malam ya. Lahu kesudau dawani hati alam 24 atang 24 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak. Dani hati 22, kasi 10G da bulan 6, Duman 2026. Okey, jima hati gak teh puluh dua do bulan 6 duman 2026 hati gak teh do lima pedah jima dah kio usan minat sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Dahin, Halimbang. Okey, lah dah kio taga alam Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Dahin, Hamiri. Okey, pedah lebih dah kio bahui belare minat sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Betong, Dahin, Hamukah, Pedah Levi ya. Malam dah kio usan minat sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak jima 22 do bulan 6 duman 2026. Duji hati gak tek 10 telok do bulan 6 duman 2026 gak tek do 6. Pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan nyati alam Dale Hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam Dale Hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam Dale Hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak darat telok daw matoh mendani cima dahin duji. Okey, kerana aku senggeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen lung alang jadi teh daw ni men urin ai tapala papan teh lagu alang kenan Edward Nipa hati lagu Rofina Imang men itam lim.
1: Dewa ni puluh ji, dua bulan enam, duman puluh pitan saya puluh dua. Menteri Alang Teh Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Dato' Abdullah Ahmad Badawi upejadi sistem api kelunan Alang Nyadri Perintah pakai komputer. Alang Teh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur. Sistem ini anak pakai alat temeh hadui api kelunan nyadri tersen dahin palet pakai ubung teknologi. Dahin miat kuri-kuri temai hadi pembangunan alang anake ala kelunan alang nyadui haman dahin tuke. Ngajeloh hadui pakai sistem komputer ni lemnaan hadui alang guhang an daftar an mili dahin deng an rekod. Dah alang ake hadui deng nesak ake lima an hadui pakai borang mariang SPA 6 alang an rekod alam komputer. Data-data kelunan alang ake hadui sang aneme dahin an hinang dahin wati hadui mili kelunan alang nyadui sang anna ngioh pangake hadui alang te empayan dah sang anubui tengioh temu duga. Pulong hadui pakai komputer ni alang legah 2.2 juta ringgit. Ankinah deng na hadui Surhan Jaya Teme dahin hali kubo hadui api kelunan nyadui halam perkhidmatan awam. Upangani ana petubun talam duman pelupitan 50 tusu. Dahin tek nak sistem ani hadui api kelunan nyadui tek do lang sangat ang bayar uputah dahin mele. Dahin hadui guhang deng an isi dahin ipet. Ngioh dahin permana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ala deng miat lebak hadui guhang alang angkinah deng nemetusah kelunan jinun hadui.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lesun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Di hati kelengi lagu Alang Kenan Jowi Mat hati lagu Tegu Aku Hito kata lagu Nan Ugritam yang tikrani tepat pukul 4 lewi. Ok, pan aku Ugritam hati pejuang dalam segmen Larah Jaki Tam. Ini aku sengkunsi ji dengar tepat ji info menitam lim hati info Alang Diamond Sibu ya tino dahat do Alang umunan ni hati 30 duman atang 65 duman enhan nangan jatai pelesak age. Hati pelasa kanser cervix ya. Ini jadang menglan perahanan lalau. Lahu tegur hadang menglan alam peringkat alang unalo. Ini jadang ok awang menkunan bangu. Hati menduktun lah. Winati jadang pubat keludahan ini lebih berkesan terlebih hayu. Okey, hati menupis kesihatan bahagian PKB Sibu. Hati ngejeloh ji surat alang dah usang. Kanser cervix ini hana jinaan perah alang unaloh alang metek dah doh halam Malaysia. Okey, hui men 65% doh lam lim dalih taman ni. Hati nusik tena plesak ageh hati alam darah telok duman bayar-bayar ni. Apa plesak ageh ni? Anda sedia nusi tek bayan ya ha ami ha facility tepahangavan age pelita hati tekan hang nan nu tavid ha doh ni duya tena plesa ni hati dah takut te palang ha ya lahu dah ni am te ipun pengjam te tok guna nak tate plesa putung dumana ni. Okey, kalau kata ada tanda halang senggak atau pada halang gak perah kanser sevi kata pa kanser cervix ni hati tak dahasang ni nak ni nyeliwan ya hati nusihak kira putung kira darahan ni nyeliwan ji alang kedua lehu hati jakak dah ni nyeliwan ni kira kahum atau kahum dah ni musang ya lehu hati jakak dah peci dan hawan dah hati hati tak perah lehu tena musang jin an atak ni musang men nabantam doh ni di yang ni tegu ni musang yang ni tak nak perah ni kira gak kira tahap alang kira mengaklan kuna kalung dah ini ya. Hati nyo surat ni luhu barat eh. Hui men pitan 10% kes kanser cervika ni hana tavid. Hana gak pegai men virus papiloma manusia. HPD yalang hipung risiko alang bau. Ok, perkhidmatan hati plesak DNA HPV ni kerana anda hana nusik tebayan ha hino-hino tua klinik age alam daleh Doha Klinik Nur Sejahtera Lembaga Penduduk Dahin Perbangunan Keluarga Negara LPPKN Alam Lim daleh PKB Sibu hati nangen ja perah sevik ni hanan jinan perah alang sed kira melai sang dah lawat dahin dang an pubat lalau tu dah dang pesuk na ya. Okey, nana hati ji dengah alang ni men sibu. Ani usia men sibu tu aku sendiri bahasa ni kata aku senangan menitam lim tam doh alang sayo menitam alang te ha dale hudi ka menitam alang te ha hino to tam te ha. Hati tegu te hafa ala haba sehat tegu ala haba alang te tena ala pesa age ha hino to klinik kesehatan ta klinik age huina ha te pala klinik ibu dan anak ya hati navin ani nusik te bayan. Okey, nantuan hati ji info alang nai menakui. Kerana aku sengkritam, hati pejuang alam segmen tam, segmen ngelarah jaki.

0: Saya masih ingat di situ sore saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar orang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita saya tidak ada masa atau tidak ya kan? Begitu kita pergi lah, kita akan mengundi ke Lombok Terawat. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah aku dengan kereta mula jeraya daripada mengundi sampai dekat Lombok. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Rama dan Long Wana, hingga ada nickname, mungkin Long Lama si Lama lagi. Long Lama jadi Long Baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul, termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Juga mini convention center. Mana wang nak berbincang dengan biodiversity. Nya pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya. Dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum. Yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya. Selain di

0: Okey, nuan nama Nandi tampeci hati kelengi lagu alam kena awan ciu lagu naik pio ya tina lagu Nandi. Kerin hati tepat pukul 42 minit. Okey, aku senggeri itam hati pala pecah alam segmen tam. Segmen adat aslan dina aku senggeri itam hati kelengi ji tekna alam kenan inai urak bawang hati teknak laban lah human unin apa pala pecah peci kelengi ji sape lasan alam kenan Batisha Emmanuel ya.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

你生的呀哈巴拉女那阿达阿娘班拉罗阿里南当耶耶耶拉姆沙姆阿里耶拉姆沙姆

0: Token na naman adi tampati hati klenghi dengar lampah momen radio kayan Miri FM ya itu tamdang peci alam segmen ani te jaka alang pialan te dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.45 hati kuk senggeri tam hati pejuang alam segmen tam segmen dengar alang ne menhawang dale ya. Okey, dengar alang unalas aku si menitam hati je dengar alang Neyman Manila. Hati tidak te alam 45. Okey, si aku pasang ngeluh hati te 47 laung alang matai. Dahin te 30 laung alang padek. 600 sayak plus sayak laung alang ga. Men utana tegen alang ayan nanti hati tusu pen sayak magnitude alang mete pantai selatan Mindanao, Filipina. Te dau satu. Okey, ini dah khabar alang Neyman Majlis Pengurangan Dahin Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan NDRRMC Tedaupat. Okey, hati ini dah khabar alang Neyman NDRRMC ini hati na tegan ini di una hati women 75,000 telok atul ong huang amin hati apa women 4 kasi women telok atul 46,000 kelunan dahin wi 45,000 kunan bangu alang emte ngawan melo ya nah hinte na wi men 22,600 amin alang tasa. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Neyman Manila. Dengah alang kedua alang sangkusi menitam ji dengah alang Bayalo hati dengah alang Neyman Sao Paulo hati te dua laung alang mate te ji laung alang ga. Bilun buah akese bilun alang daop alang ne legak te dau telo de jakat dalo ni kayak dau te leka ataupun madang mentenggara Brazil negeri Sao Paulo hati dau bara alang ne mendalo anggota bomba ya hati bilun ani di kira mudan telo la om jakat bilun ani ne legak jelang ji club na vanha kliah atau jelang padang bilun Frank Miloyi Milekovic ya ha pasen mi Marilia ati doh bara alang mendaha alang kiragam hadui ha padang bilun ready war ati dol ong alang mate hang abananan dahin te jil ong ni dikira murip ya dang endaha geri te pubat ha umaprah alang jelang agensi penerbangan awam kebangsaan Brazil menglan bilun ani ni halahipun kira status ni deng madang ya dahin endaha daftar alam rekod aeronautik dale. Kerana alam bahas siasat kenunkah tawid bila nina legak mendalok pihak berkuasa seladu Brazil. Okey, dan tuan hati dengan halang Neyman Hawang dale alam kusi man itam lim. Itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pelan te dau jima.
1: Apaan dahin kayaan halam segmen peji dahin kelok utong do sayu ngarang lo lih

Okey, nuna naman adi hai tampeci hati kelengi lagu alang kena joli cengan nusi kuis sawi ya tidak lagu nang kritam kerani hati tepat pukul 4:54 minit. Okey, hati tepat pukul 5 lebih naik tamsang peci kelengi dengar lebih alang pahmau men angkasa puri Kuala Lumpur ya lahu menitam alang kelengi radio kayan Miri FM ani ngejeloh lupak di 75.1 sudahin bitan plus saya pen kusun ho menitam alang kelengi ngejeloh My TV tu suji kusung itam sampai jidahin dalam teledio kenya bi mengkelo alang kelenghing radio kayana ni pakai FMG kusung 6 pen jidahin FMG kusung G pen tusu lalu menitam malang kelenghing ngejeloh radio online pejidahik alang ngejeloh page radio kayana itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku senggeri tam hati ngelarah jaki kelenghing lagu alang kenan kayan mampan hati lagu tam kayan men itam lim.

0: Nak selamat kata tahu, tau ini siu puluk ca atau bulan 6, 2026. Pekuak ngan tau kepat. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miru FM, pemung ngan ake Pauline Lenik. Dua projek medeng sekolah yang dalam nilai pengaduk cato juta ligit lepek siap kak dale bahagian Bintulu. Projek ia ida medeng ina na sekolah menengah kebangsaan SMK Samalaju ngan sekolah kebangsaan XK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung Kuma, projek sekolah mading ya ida medeng ina dalam bernilai lema atau 70 juta ligit ina. Sekolah ida lengkap kuun 36 bilik darjah, 24 unit kuartas guru, 2 blok asrama ngan kadok-kadok kemudahan ya ca. Dalam binape projek SK Orang Kaya Muhammad yang bernilai dalam 42.7 juta ligit yang ken ida medeng ka tapak yak mading ngan kadok-kadok kemudahan moden ngan ukok belajan yak kondusif. Majlis penyerahan kedua-dua projek ina cin Kementerian Pendidikan kejadi ka SK Orang Kaya Muhammad Bintulu nyapdai. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau 1 nakini buka awang pengajian Form 6 olepa 60 uman sekolah ina lepek buka. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin naat isek puyan ini sukat menguat laa akses pendidikan kak dale luar bandar. Ini pernah awang yak tiga kuma anak sekolah cin SMK Julau 1 ngan SMK Julau 2 apan sukat temetuk sekolah kak peringkat POM 6. Ading dai anak sekolah cin 2 sekolah ini temetuk sekolah POM 6 kak SMK Meradong. Ini pe nak cabaran kuabaan kos ngan logistik kuma anak sekolah ngan we amaida pakai pita belanja. Dato' Roland Duat tainaat pian puluh ayah usah anak sekolah POM 6 kak sekolah ina nyap dai. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA nak zakat dalam pengaduk ca juta ligit bagi uman 2025 kuma tabung Baitumal Sarawak TBS. Pengurus Biok BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari lepek nak cek ina kuma yang dipertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Puyan ina idati ka Kompleks Sri Pertiwi ka Kuching ngan disaksikan Cin Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. BDA bada zakat ina ngebadak ca komitmen ya berterusan cin pihak ida keneng tanggungjawab sosial ngan kesejahteraan kelunan kadok. Carnival Gawai Redeems 2026 platform inana nak biok tiga tawai kuma pengenjai Cin Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg uben pagat nyukung pembangunan komuniti Bidayuh. Pengerusi penganjur Dato' Peter Nansian Ngusi kuma Carnival liwai ini ia enggin tema A Tribute, Honor and Legacy for the People. Ini pecah penghargaan kuma Premier uban kadok lepek menyumbang ngan nyukung kuma pembangunan infrastruktur, peluang ekonomi ngan pemerkasaan komuniti Bidayuh. Carnival yakkan pasat cin polo 6 pabek polo ayah bulan 7 ini ngan pekiok pekadok kelunan. Lema ibu usah kelunan kadok yak tenat Carnival ina. Kadok puyan kandidatis yo karnival ini kuabaan persembahan kebudayaan main asen ngan pidajuan-juan penguman. dalam bina pe Majlis Makan Malam Gala ngan Premier Akai Datis yuk puluh ayah bulan 7 kak Bidayuh Cultural Village Bau. Ilu pekuak dengar ngelinga dengar cinta lidio kenya. Polis Lubuk Antu naan dua usa laki yak un barang terlarang inana dadah. Polis nakap ida dua inana kak kilometer 30 jalan lama Sri Aman Sarike abek cok cin engkelili. Kuabaan dau isiu cin ibu pejabat polis daerah Lubuk Antu ida dua ina dalam umur 27 uman ngan 47 uman. Polis lepek tahan pad plastik ia un bute kristal ida syaki dadah jenis sabu ngan pekiok bat dalam telu puen ayah pian gram. Ida lepek cek Sungai Sengit ida dua pe positif dadah. Causa mida dua ina un reput jenayah pasen kes dadah cin ading day. Kes ini ida siasat kendak Seksyen Polok 2 kurungan 2 ngan Seksyen Polok Lema kurungan C kurungan A Akta Dadah Berbahaya Polok Pian Lema Polok 2. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sediak kuun Rosita Ampong Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pembong kejai ke usai tali dia kenyam Miri FM. Selama sembak ngan penok ku undenga. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Salam pemong kejai, salam tiga tawai kumamong ya. Ngelingat tali dia kenyam Miri FM toy ni pemong kejai ngenake lenik ka useh tali dia kenya ya. Kenya lamai kem ya ngelingat kak tali dia kenya toy ni no dengar ya no harap ikam on tiga sae tiga batung pagat manyi tuak dalam ini no puyan kem ya kumai kem ya ulek kerja apa ya tiga-tiga ketengah mulai ikam dalam asat kem te ulek harap ikam abek ngan keadaan ya tiga ngan selamat ka amin ya pemungan dia panakem dia anak pe amai ya to ini polok ca tu bulan 6 2026 pekua ngan tepat ya ya ini na lu pesek ke jam ke telu kat tali dia kenya ke na biok tiga tawai ko mai kam ya pemong kejaya ngan ke cin pukun telu pabe pukun ya kalau mak ini ya tiga tawai ban pagar nyokong ilu ka use tali dia kenya to ini ya kina na ke kusi pasen tuk dengar awang ko mai lu dengan awang ka dale ilu miri dengan awang ikenggin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia inana dengan awang ka miri to ini taup ini abi on hujan ini sedengar awang ka dale miri taup ini abi on hujan dengan awang ka dale marudi kata taup ini on bayu begilat ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko ini sedengar awang ka dale marudi kak dale lutenat kak dale telangusan. Kak dale telangusan kata taup ini un bayu bengilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ya naisik gaya awang kak dale telangusan. Lutenat kak dale belaga. Kak dale belaga kata taup ini un bayu bengilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko inai se dengan awang kak dale lumiri marudi telangusan ngan belaga kak belaga marudi ngan telangusan taup tena on hujan ka ca dua uko ya nai se gaya awang kumai kem ya dalam masat neka abak ka teka daya ka na tiga asat kem ban on hujan ini lo besen ka dale mbi hujan ini na tiga ka te asat kem ya yen pe paja ale yen pelaju ale gin kereta ya ini sedengar awang ya ke kusi kumailu kata tawap ini ya ke gin cin jawatan meteorologi Malaysia kumailu. Okey, keke pesalau ikam lah kena kaki kusi dengar-dengar kumailu kat tali dia kenya ya. Ayan te kembi-kembi tetap pemong kejai ya madung pesalau ngan nakik kat tali dia kenya kini.

0: Baiklah, terus saja kita ikuti talimat krisis bekalan global.
1: Hari ini, saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis bekalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis bekalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3%, melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti rizab sistem masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api.

Ya, ini anak lu baru ngelingat taklimat. Ngelingat taklimat krisis bekalan global ya, ina kengkincin yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nazir ya, Menteri Ekonomi ya. Ilu-ilu pemung kejai ke usia tali dia kenyam pabek ke pukul 6 kita tahu ya, kurang cin setengah jam ilu lah pemung ke usia tali dia kenyam toh ini ya nak kena nak ikam ya lo ngelinga tali dia kenyam kita tahu ini ya kenyam lama ikam ya harap ikam on denak dah salau ngening dah lupi siu kak tali dia kenyam ya kena nak dalam ini ikam ti ya ke pasal lo ilu kan belian ya oh lepai ni.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya, senganak lo pemung kejaya ke usia tadi dia kenyah pemung anaknya. Lenik kini ya, pabik kena lu kurang 45 minit lalu ke pemung kejaya ke usia tadi dia kenyah ya. Kina nak ke kusi ca dengar buat pasal untuk puyan ni detik kat miri ni nana gayang baik pulih. Paip utama ya caibu cato MM kaida ya ida ngeladok lah alam ini dalam pengajo lemah jam ya ini ca dengar pasal untuk kerja baik pulih paip utama ya ida ngeladok lah dalam tempoh lemah jam ya Sarawak kuata ngebadak ca dengar kata tahap ini ada nana gayang baik pulih ini ya ida ketika batu tujuh jalan miri bintulu ida perlu nambah masa ina dalam lemah jam lah ben ini ben puyan ini day benuyan hujan yang kasar ini hujan yang kasar kejadi cinta op day pabek tading bam ni ada ida menjejaskan puyan dan gayang baik pulih ina ya ida jangka paip ina ida lepek siap ida jangka siap dalam pukun pulok taup ini ya ida badak dengar dalam pukun pulok taup ini baru ya ida siap lepek ti baik pulih ina jadi pada nak nah mong kelunan kado ya terkesan kelunan kado ya terjejas kun abe on sungai dalam kudak-kudak jam ini ya pernah tawai ya alus bayang apan puyan ini gaya ngedeti ka paip ina apan da sukat neti ngan tiga alus bayang apan awang petiga apan ida pesukat ti gaya ngida tanpa un inu-inu ya ngacau ida lah ido sebayang apan da lau pida lepak da lau pilu on sungai kak dale yang terjejas ini ya dalam pekina apa lurik tangki kok ban pengalai lurik tangki un sedia ka uko-uko ya lepak ida netapkan ah ikam ya perlu sungai ikam ya abi on sungai ka amin ya ikam be cukup sungai ikam boleh tai ka palak tangki-tangki sungai ya pengak ka uko-uko ya ida lepak sedia ikam boleh talak sungai sementara pengak kena sungai paip kem nai lewat kuat pengalai lah. Okey, naik saya dengar buat pasal untuk sungai baik pulih paip ya deti ka miri dalam kuda-kuda jam ya lapak-lapak. Ya, naik saya cah dengar buat dekat kursi kumai lu. Ya, yang terkembi-kembi lo pemungka jaya ke usia tali dia kenapa pukul 6 katai tahap ini. Yakin anak ke pesan lo ikam lah dengan belian ya. Oh, lepai ni.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ya, Nana, belian-belian ke metit kumailu pakai pesaloi ke ngelingat tali dia kenyak kata tahap ini. Ya, ke metuk lah baca meses ya. Naik ke Facebook tali dia tu ini, Nana meses Jin. Syekh Kugan ya, sabai Syekh Kugan dawa. Shalom, selamat tetap di jenik. Semoga magat selalu tetap semangat dengan Tuhan memberkati. Tika tawai kumaiko, ya ikam ya katanya tanak di pagi na yang ngelinga. Tali dia kenya tu ini, selamat pemungka jahit. Tika tawai ban pagat nyukung ilu ka usia tali dia kenya ya. Kami-kami pikam ngelinga ilu ka tanak di pa, ka tanak Kalimantan. Ya, ka awang dale pa, ya tika tawai nak biok. Tiga tawai kumai kemong ya kumai kemi pena love nak like kuma ilu kat tali dia kini ya Petrus Wan Miri Uru Betty Bilong Jessica Bulan Paulus Lahang Sabina Lunga Lawrence Ngau Juliana Asong Hilda Apoy Joanne Bulan Moni Monica Baong Seling Liana J. Anyi Dublin K. Baja Nyurang Tingai Clement Cheng ngan Ross Angel Peter ngan Mong Kumaikam ya lepek siapa kumatika tawai kumaikam ban ni nak caca ca tanda ikam support ikam nak sokongan kumailu ka tali dio kenya singgat-singgat tau ya ilu ka nop pasaloi kam singgat-singgat tau cin pukun telu pabek pukun 6 kata tau pia kok mengalai kam boleh ngelinga ka Facebook live ikam boleh ngelinga ka RTM klik cin pukun 5 pabek pukun 6 kata tau ngan binapi kam boleh ngelinga ka siaran pengalai cin pian puluh lemah puan ca FM, pian puluh lemah puan tujuh FM, ngan bina bikam boleh ngelinga ka pian puluh ayah puan kosong FM ya, nah saya uko-uko ikam boleh ngelinga ilu ka radio, ngan kalau ikam ka ya awang dale ka cok ka ka tanah Kalimantan ikam boleh ngelinga pakai Facebook live ilu ka tali dia kenya Miri FM ya, tika tawai ban pakat nyukong ilu, ya kinana sengenake ya ambil pemajuk lah ilu pemung kejaya ke usia kini ya dalam kurang cin 5 minit lah ilu ke kejaya lah dalam pekin apa ya dalam kurang-kurang minit ini akik ke kurang minit lah tepat panak pemung kejaya ke usia tali dia kenya ya kena tepat petat akiknya lesau ilu ke salap disung ya lah dan belian-belian akik bersempat metit kumailu ya harap ayan ala kimat kidi ya mungkin akik ben sempat metit kidi ben on be on ko ko nah celiwai pula akik metit kumailu ya ayan te yut kimat nambah be kelok ne pala akik pula ayan be perlu yut tawa ya nyala sau cin akik ya nambah ilu ke pas ilu ke petegok lah kat jam ya sama ka dengan akik lo ngan akik lo penembam ya cin pukun telu pabe ke pukun 6 ketai taup ya pagat manyi kumai lumong ya kena tepat petat nah aki kemetit lah cablian pakai pesalau tepat tai ke tat ilu ke jam ya ngebayak lan ini ya pagat manyi kumai lumong jaga agat ngenudip lu tiga lu kang ilu serpe pagat manyi manyi kumai lumong ke kembi-kembi pilu on ya dalam pengudip lu. Ya pukul 6 na ilu ke ngelinga lah cin YFM imban ya, imban kucing. Ya kena na ke petat cin tali dia kenyata ni kena ke petat ke pesalo ikam ngan belian ya ngebayat lan ini. Bye bye.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang hari itu hari 4 11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang belaboru dia tunjuk tengah pukul 9 malam. Ya, ingat ke janji kita sampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai tengah pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang hari itu hujan ya di lemai si hujan dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benung di rantau jalai berjimat ya. Dan bila dininya kita laban pelabak aku di kawasan-kawasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi kita ke benung berdat berjalai alun. Ya. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat Merindang kita ngah lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu lalu pihak bagang lansas sekedar berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi ngah sekedar pesan barat ke bisik dia nyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu Keterubah, lagu dari Betty Bawang. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapan sepiak kita hanya tadi benung geram, kini benung bisi api tuai kita benung deriba nang bergetil-getil. Ngai salah getil lagi nah. Jadi tusun program kita bagi selama pendengar hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintulu bergulai dengan DJ Yon atau DJ Seron. Udahnya bekas lama kita terus berperindang dengan lagu-lagu ke dah tutusan aku bunyi aku tadi. Lalu PMG lansak sekedar berita ke bisingnya di Limbang lebih lagi. Lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai kita bisa dengan ke berita lemai ke data terus dari YFM di Kuching. Jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Dia lagu Hari Data Dara Tampun Puji. Munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peninga ke Benua Mengulengu Kitai ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengkongsi kaku ianya berkawul ngau program jualan Rahmah Madani mindahkin kita kedekat diatur bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai awaknya palan keterubah dua ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kita jadi bari ke sebakar megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kita ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau bak kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur bak tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita kepenudi kedipengkongsi kaku bak awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 Minggu Baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi maya macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal ai saraan ai suri ai simpan ai top up ai lindung ai sayang KWSP ai account mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke mai kad pengelola kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telefon bincian kita au nya berkawal ngau program outreach kedekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru bak Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipengkongsi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peningan megah selamat mendiang ke kami. Okey, mumpuk dulu aku Dom.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansak sekedar berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dia tahu kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah peningan semua ngau Siti lagu ke BC di Tusun Aku ke Lemai itu lagu dari Isali.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengarai hingga Saup Ari, Upis Pengarai Lima. Minting hari 4, pukul 6.00.

kay panrang kasi lang kita ta telepon nga gayon Che Anthony Rungah 0147-0154-57. Jadi ngarap ke kita niya tadi sapa ke dulu niya may dilayan dulu aw. Jadi ngarap ke kita niya tadi nda muay masan. Nah, kita ta terus telepon nga gayon Anthony Rungah balu warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main te uleh te lemai kutong kaya bisa pengapukai. Okey, jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pemisik kita ke lebih agak dekat berami pesta berdamit tahun tu.

0: Ya, lagu hari True False Band Ba Antara ngujung ke jam kita pukul 6:38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal ngau program atau ke program ke dekat diatur munyi kaku tadi peringa. Ianya berkawal ngau pesta benamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta benamit nanggam nami Limbang. Jadi pian mega mai pengawak ke dekat diatur hanya pekit ke bisi diatur hanya pekit buat laju pekit
1: dame unger
0: unger unger pekit kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan kota ke kita daftar ngagai aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar ngagai nama ngagai aku ya. Jadi pihak baga kelimpah harinya bisi diatur pekit bertabuh pekit futsal, pekit batata tali, pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang di atas sepanggau atau ke mandang ke main asal, tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di perindang ngau penyanyi Adrian Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di perindang ngau Lucy M. Hanya tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimbang dengan pesta benamit 2026 berlabur 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ketemu janji kita ngai kita ke rindu ke pengawal pesta benamit tau sampal datai ke lebih gig kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke oleh datai maya tu ilah.

0: Okay.
1: Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua, lagu dari Zack Kevin, Tinggal Pengingat. Ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik dianjur kita ke lemai untuk pendengar semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak dana menjadi ia udah nadai ba hospital Kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sengai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggak hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan ke ngelala niang datai merik bahasa ke penudi negai niang ba dini nur diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisak, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan kesebesta nak kana belum ke 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali tu. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sida ya, datai bab pengawak sida ya kena hari 5/19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetas ulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetas ulit jadi pengawak tu dekat diatur berumah gindan anak manca berkena usi buti. Penerang kesiliat kita tak bertanya berlumur 0148832045 kerolain anak gindan. Ini tadi pesan kedua kesempati baca aku ke sekali itu. Kita terus berperindang peningan semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebelum kita ninggal ke program Jakub Sepama. Lalu bisik peninggal tu tadi ngelara aku nama kebuah sedok-sedok. Nulis tanya, nulis dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air. Lalu berdau nama tu, lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Berapa hari tu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. Bunyi ke kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci ngaku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pergi mengagi kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petua ngasuh baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetu sedauknya. Dia tu pen sedau. Lepas aku tu nak boleh ditegang. Mereka aku jaga nyak kak pen sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ninga ke program Jakub Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita ngau sitik lagu ke bisik di tak sikup peninga ba live titu aku simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Nya tadi pendengar semua, Siti lagu Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Dua itik lagu ku dah ditebahku kebenar pendengar semua. Sebenarnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Nya Siti dua itik lagu ke di Tengkebang Frankie Man inya orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi merik tabik puji ngagai Frankie Man tu dah. Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke disada ke Wat Rock inya Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara. Ha. Jadi bisik begak kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petua ngasa sedau bisi tidak ada nyirut ke kini nyirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkunci ke petua laban berguna benar pelabak aku ke ukai aku aja udah tahu hilang ke bisi kitanya tadi sedau nak badau-badau nama kebuah aku pun dah nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisi buat pengerai kini engkanya bisi orang ke landi apa pasal sain ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedau tu nama badau nama kini petua ngasa sedau tu tak badau ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pelapak ko mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo ada benung maca bob Sempama Jaku Iban
2: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agi nuan ninga program Jaku Sempama
1: bisik programnya pihak
2: awak bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru kita ke lemai itu peningan semua program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan di dalam air. Erti sempama tu bakal kita ke Arab kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebuh maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergigak ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngenak atau ke contoh ayat dikenak kita ngenak jaku tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelur di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air. Nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelur dia. Jadi ke sekali tu nyak ngau bakal pemidia kita sebuat ke baru begulai ngiga jelur babas. Senyak tadi jaku sempama kita ke terubah

0: que nyaku sempat moto nih. Ni menang ki atau apa ko? Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, pergi bergulai engkau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama, Tusun Ti Kedua Peningah. Jadi, Tusun Kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu, ianya bakal ubung nitih ke Jarum. Reti Sempama tu, nanti kita ke berjahit dengan Jarum, dan amat benar ubung sigi nitih ke Jarum, bakanya megak ngegai orang ke ngai ngelanggar penemu, engkau adat sida ketuai. Mana lagi gak nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar, kelebih lagi buat pengawak kita ke ngaduk ke pemansang buat menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena jaku sempama tu, ianya bekenya ga aku tu nadai tentu maya jaku kak pendak baka Jarum ni tiak kubung pemaik kita ketuai. Mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai, laban kita nya dulu nemu tai segi kenyau rimit sebab nak kalak mantah penemu orang ketuai. Ianya tadi jaku sempama kita kedua, jadi nak tu dulu kita bergulai jaku sempama. Jadi bertemu baru minggu baru engkau jaku sempama ama ia ke bukai di perkunsi kaku baka ke lemai tu
1: ni ke jaku sempama tu ne ni ni mana ke tu pula pak ko mana jaku sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenupai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo andai menung macam bob sempama jaku iban
2: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agak nuan ingat program jakuk sempama
1: bisik programnya pia
2: awak bisik ingat dinga meh program jakuk sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Gwen Sanggup Aku. Ngujung kejam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur berselimbang hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20 hari bulan 6-2026 hari 6 pukul 8 pagi bar dewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 sitik tim. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke sitik pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampau berat sida itu sitik tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipintang nak kasa sukan ti engkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fevian 0148820610, Cikgu Robert 0107973818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi ba rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali berselimbai ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching lemai hari 4/11/2006 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat jalai keempat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri hinggau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekat nyadi ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya maga dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngau pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Ya madah ke pemujurnya maga ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngaubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke Bejaku bab ngawak ndur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat jalai keempat projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawak muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar, hub karbon ngau hidrogen Sarawak, simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawak TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngokaban teknologi, ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikenangetan ke penuduh Sarawak tinya di benua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari

membuka peluang merana ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier Madah ke Sarawak Megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikena nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu Semelaju nyadi kerenggat ke terubah dalam program ngemansang ke rail di Menua Tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu genturung industri Kidurung ngau genturung industri Semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut di bersepadu. Pemansang industri kejemaila nyaunda agi berpanggai bak perengka guna ti sama ngati kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharap ke pemansang ti bespadunya ulih nyaup ngangkat ke Bintulu nyadi sebengkih ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bak genturung ASEAN. Pemayuh orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisik nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 sikurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1% nya megak udah mulai ke baru pemayuh orang kenadai batang pengawak di kerja maya bulan 10 tahun siti tekumari. Chief Statistician Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayu rakyat ke bisi batang pengawal di kerja udah nambah ngagai 16.82 juta ikut enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pekerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benar ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jam 4 pagi. Sekedari langkar jematannya udah diturun ke lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke sebedar pengawak tingangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalaika. Dalam Facebook rasmi SIDA, JKR Sarawak madah ke pengawak meresi sungainya di Sadang oleh tembuk dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gaya hari ngau tai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawak ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalaika. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat Tembuk dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tinguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai bak 4 operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur Opis Kastam Sarawak, Dato' Norizan Yahya, madah ke bawah operasi ngenyetuk ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas sehingga barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri, kalai ungkus barang ngau cukai, nyak dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang kederampas bak 4 operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkaum ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Megak udah muntan ke pengawal orang kenguji Mike Ganja ngena cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke bak 4 operasi ke berbida antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ikut lelaki rakyat Menua Tumpu megak udah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah di tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa.
Kes itu dipansir kena Akta Dadah berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional Ngau Republic Czech ke dulu Subak James Chua. Nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengke hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyawab ngelatih ke pelan pemansang timpo panjai Smash 20-30 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia di nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelebak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum itu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republic Czech. Laban tinya diketuai jurulatih dia ayah dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke bisi pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum ujung ke berita kelima itu tu batang berita baru. Sarawak jadi benua tiket rubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Custom Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang nak berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, dari Bilik Berita, Artem Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Dia tu kita pula baru dengar ke YFM Limbang, Bergulai Ngau Dominic. Terus ke YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Rajesh di YFM di Kuching. Tiada macam berita lemai ke ditemui terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dengan meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué? Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
6: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Yang megah. Ngegai kita ke munyi kaku tadi di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar menua kelebih lagi berbintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indor bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya laban nanti pagi ya panas nya tengah hari muak tengah hari nya muak ke ngali hari ya nya berbalik nya hujan jadi ngarap ke kita tadi nanti boleh ya beka kita ke berambik kanak sekolah pagi lah tadi anak ngemaik motosikal baik main kereta laban aku selalu nanti selalu ngena motosikal tengah harinya hujannya basah ke laban hujan lah ngarap ke kita semampai jaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepanjang hari ya.

Lalu Maca sekedar pesan berat ke bisik dan juang kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juan Agira, anak Ari Kawong sekarang, mana ke pesan atas sulit yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6/13/2026. Lalu pengawal nyuak kentabalo mega hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang bar rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar melayan kengelala berangan dua barumah dengan sekarang dua barumah Teluk Sebuyau, Langkong tiga barumah, Tisak dua barumah, Rembai, Lidong empat barumah, Tekalong dua barumah, Lipat tiga barumah, Kejemut, Tembung dua barumah, Tabut dua barumah, Kubal enam barumah sepanjang jalan Lidong, Buyong tiga barumah, Tanjung Sekerang, Skem Sekerang, Isu Bangat, Tebarung, Api Begak Bintulu, Sungai Segan, Skem B Meradung, Bukit Sangau, Rirang Seri Aman, Putar Kucing Sibu Kenawit, Miring Gaudi Johor serta Kabar Melayan ke Bukai Kengelalan yang kedua anak Buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua Kawong sekarang. Jadi Nguan Ulit malam hari 5/12/6/2026, lalu Ulit di Ketas pagi 13/6/2026, lalu pengawak nyuak kentabalo. Jadi bala ke dekat bertanya ngau silik kita tahu telefon ke Gairos anak kedua 0198775201. Jadi ke Siti tu peninggal semua pesan rabat data dari Catherine Pura anak Aniak mada ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indaya Siman udah nadai 9/6/2026. Jadi niang dekat di Sengai barumah anak ya barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunju gaban belayan di Sungai Sengkabang dua barumah, Belasuk dua barumah, Melikat dua barumah, Sungai Babi dua barumah, Setapang lima barumah, Puyut dua barumah, Sebatang dua barumah, Brit dua barumah, Muam dua barumah, Ridan dua barumah, Muam dua barumah, Sungai Pasir dua barumah, Sungai Selejau dua tiga barumah, Ngau kebam layan ke Bukai. Jadi niang Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjung 11/6/2026 bak pendam udah di Anjung sehari itu. Tadi ingat tadi pesan ke bisik dibaca aku baka ke sekali itu.

0: Nama non ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama ngingsit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Hanya tadi peningkat semua sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngujung ke jam kita pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansak paket ke BC Diar Tour berserimbang hingga pesta benamit tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026, bah Dewan Terbuka Nangang benamit pukul 7.30 malam diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Indodara, kita tahu nganyo nama bah paket tau, kita tahu daftar bah pernah silap, kita tahu telefon ngagai Encik Joel bah Puan Ani Dindang ngau Puan Agnes Undip ya. Jadi hadiah ke pemadu mana ngagai kita ke menang bab Kumang tu inya hadiah Kumang RM3,000 tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu luluang RM2,500 tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu selinggar matahari RM1,500 trofi selampai sertifikat bunga jari ngau hadiah ke bukai, lalu Saguati tempat keempat ngagai RM10,500 ngau sertifikat. Jadi ngagai kita ke darah-darah di Limbang ni tu, ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekat ngau Pukit Kumang gawai Kumang Gawai, Kumang Gawai Limbang 2026 dibuka ngagai semua Indodara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Paket tu terbuka dengan 10 pemikir aja udah nembuk ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM mayan berpaket semua pemikir dipintang ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban peninggi pemekit 150 cm ke atas bayar masuk pekit RM50 sikok, lalu duit ndak dipulai kantin ndak datang hingga berpekit. Lalu ke 9 Indodara ti udah boleh gelar Kumang Gawai nak tahu ngau masuk pekit tu renggat keterubah dekat dia tu Badewan Terbuka Nangam Damit kena 19 6 2026 pukul 8.30 pagi dikena ngigak Kumang Pelanai Jari barenggak keterubah semua pemukit dibinta ngena baju t-shirt celum lanjut panjang jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti pekit Kumang gawai sempena tau ke Serimbang ke Bestam Namit 2026 bisik kuasa ngubah tau ke nukar sebarang atau tau ke hari bulan palan luar ngatur pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tau ke penanggul kena disadam bisik. Jadi jadi komiti pekit Kumang nak nanggung pelanja dikena masuk pekit tu buat ungkus sendiri ke ngepan pemakai alain dua dia ngau tambang main pekit. Jadi semua tai di ti berkawal ngau pekit tu nang sigi tanggung sidak pemukit mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerijista diri masa paket tu dekat ditutup kena 14 ha, dengar 14 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemah. Jadi komiti nak terima pemaket di dekat ngerijista diri hari SMS tau ke WhatsApp yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimbang dengan pesta bendamit 2026 ke bisik diatur nak lama lagi hari diatur.

Lalu Pian Megah atau Siti Megah pekit ke dekat diatur berserimai dengan pesta bernamit yang kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Megah 2026 bergelanggang futsal bernamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngagai cundi 010-2689-341 agiteri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nanti kita inya Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran penyertaan RM120 sebuah pasukan jadi PM Megah ngagai kita ke bisik tim bertabuh kita tanganyo nama tim kita berserimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka dengan menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat uji ke pengelan diri bertabuh bisik tim tabuh kita tanganyo nama lah bantu nadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat menerima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat dengan ketujuh 300 dengan CJ penyertaan jadi penerangka sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 yang tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumba pengurami hari atau ke Pesta Bernamit 2026. Jadi ambil baik bagi bagi kita ke Rindu Berami lebih lagi bagi kita ungkup kita di Bernamit 3 datai Minggu Baru.

Lagu kedua penuh di kita kelemah itu disadari Limbang Kaban sampai mati. Terima kasih Mayong, kita ke bisi bergulai dengan aku belabari pukul 6 lemai nyentuh ke penghujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai ningat ke berita ke data berterus dari Angkasa Puri di Kuala Lumpur dengan program pemerintah malam di YFM Kucing. Dia tu kuning ke kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Udanya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Usai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Usai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Usai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Di Union Wave, Sulu Bula ke Semayah, YFM, Segulai Sejalai. Sari itu segmen ke pendiri kita yang kup. Sari itu ianya segmen Y Pemerintah Malam. 9/6/2026, pukul dengan aku, Daniel Stephen. Yang tu dengan pukul 12:30 malam tu lagi. Pukul 10 malam, kita mendiang ke berita. Lalu pukul 11 tu lagi, Romantika Y. Okey, kita tinggal ke Timothy sekali itu. Keripik kacang loyang. Terus mengelengar kami, YFM, Pemerintah Malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja Kitai.
1: Raja Kitai. Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul 14

Drake Transmission, lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Serikai, bisi penuh accident pagi tadi. Kalai bawa penuh accident tu sampai ku bakal. Kalai penuh accident yang nyadi lima buah kereta. Lima buah kereta yang tadi. Kalai dia ke pansi atau muari upis tim kuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Serikai. Hari Spital Serikai. Tunggak ke Spital Serikai. Nuju ngagai pasar Serikai. Iaitu mereka ngelantai empat lagi buah perangka pengangkut kebukai. Tau ke empat lagi kereta kebukai. Dia benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ia datai laju dari Spital Serikai. Nuju ngagai pasar Serikai. Tengah lantai sedanya. Beriak. Penanggul beriak kini dan mumeh nama teka nanggul yang ujung kianya tadi tengah lantai empat buah keritanya tadi. Okey, 10 pagi kita pula ingat ke 10 pagi 10 malam dan dekat ingat ke berita Revive FM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: tuo pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Brisbok jakau ya ke dia tahu. Macam jakau nanti kelihat dadanya berdarat kau yang ngau.
2: Au sekian mana tuan nya dia tanyo mayuh macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbok ke kebun kau.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Semalam Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta meri empas ke tinggi. Tun Yang Kaum ngempung nilai rukun negara belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya ba palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang hari siti penerang ba Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau ba awam Kaunsel Penyanding Penemu Penyerakup Bangsa tahun 2026. Ba dirandaunya, mayuh macam langgur di pejurai kengau strategi. Dikena negap ke penyerakup bangsa. Atau berguna benar, dikena napi pemar pelajar ke diatuk nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic, ngau empas transformasi digital, ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti kebaru langgur ku subjek pelajar am, ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raba nembiak ba sitak layar majak disungkai hari agih belanja RM245,000. Hari projek MIT menua pesisir MRP. Hari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi udah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempungnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemerintahnya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar ba sitak layar. Yang madah ke Sarawak Datuk berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerayan tumu ngagai nembiak senantan ku yang tujuh kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggi mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Ini ke penerayan bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawanya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantisnya mega. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin sarito tadi, bisi datang ngabar serata merasa, dikena nentu ke semua pengawak ngemanah ke payapnya, berjalan ngam mujur. Yang madah ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak meri pengagati ngagai semua raban keudah berbenar gawak, dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megang ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uliah tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal ba penusah berbadi ba jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bila operasi UPS Bomba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebenar raban hari UPS Bomba Betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Berpenusahnya kenyadi dipelabak ke keritanya terpawah sebedau ting lantak empang jalai ba kandang donya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keretanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi ke depan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngagaraban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tunukah kami nabur ke berita RUFM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung. Hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salin Desmond Ganai.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Udanya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai, lalu abiah piak?
1: Agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13/6/2026, main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai Ngau kami buat YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

malam kita ke baru ninga ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching Tituk Bisik City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4, nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Meda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita ke berdau datai dengan ke Brook Dockyard Museum tu. Dau datai meda nama utai ke pandang dia ke lebih lagi bisi utai ke lama-lama meh. Ia ke bisi berkawa dengan orang ke gawak ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh meda ba pasal lama di Kuching di Tok Endoria. Ke lebih lagi kita ke luar hari Kuching. Dau datai ngagai Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemerintang Malang. YFM.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh.

0: Program Siti ke tahun dari Ramayuah, so ia minat Ramayuah ia konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Romantik Kawan.

Okey, nyala gugur terubah kita ba romantika wai samangatan pengerindu hari Lucy M ngau ID legasi. Okey, kita ba romantika wai dekat dengan ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Rambutin, lagu Melayu ke dekat dengan kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengan kita sudah tu lagi lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawa ngau Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu maya ya ke agi kawin suba ya tu bisi kalak lulus tau ke ke lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Dan yang tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, yang memang mimit berkawa ngau penghidup Whitney Houston maya ya ke agi hidup subak. Kita ingat ke lagu ya tu.

Okay, lagu lengau Reveals of Versa. Lagi tinggal ke Romantika Wife. Dan lagi kita tinggal ke Belayan Jiwa Ari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di udah mai tune tahu ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara acapella terbilang baru mayanya subak. Mayu orang nak nemu acapella tu tadi oleh dibai dan sidak ya meh mai baru acapella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara acapella. Jadi ba tahun 2002 dia siku ari raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri ari raban Innuendo tu. Lalu tiga ikut raban member Innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya bak dunia pemerintang dan yang sidak yang keluar ke album di bernama Brand Nuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peninga mayuh tak ke mensa mayuh ke bisi datang agak anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okay, alam kita ninga ke Belayan Jiwa Innuendo.

Romantikawan. Seleksi lagu-lagu untuk kita mantap ke pengrindu. Romantikawan.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Pemerintah Malang.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke Marry You hari Bruno Mars. Kalai lagu Marry You tu ianya lagu ba album debut Bruno Mars, lagu hari album The Wops and Hooligans. Nyak nama album ke Terubahaya ba tahun 2010 subak. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu megak Siti Ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk kia terbilang di serata dunia. Okey, haram kita tinggal ke Marry You Ari penanyi Bruno Mars.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okey, nak tu romantika way kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani Anggawai FM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur ba tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

0: Tergulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

selekajaku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Ia adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air bat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkak ngegi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah yo kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: kata ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang kedua kena kedua ketua ke agak disebut kegawai tarik meja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba lalu kelihatan nya tarik keni ku itu watur cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dah ya. Mayanya semua bisi orang ngintu pengawa milih yang bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku milih gawai milih bidai ya. Jadi nak puas hati tahu kan nak nyamai hati lah bala kelawak buat uji semujilai sadat-sadat lebih yang dia suruh lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madah dengan saya mayu pasal perkaranya lah jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temungguan menasarat rumah maya ke beranau mayunya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngilain bila ya kan udah ngelebus memusim gawai nanti beka kita di rumah panjang mainnya nyau kak lupun ke dalam pemanggu pemain kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilih yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilih bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nak nggak jadi nggak nanti sudah ya kan nyebutnya oke WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tu gawai randa namanya rindu ati bulan gede ngingat ke maya ketika gawai subuh
0: datang kau
1: ada ini masalah
0: ada masalah
1: tangan nang umai yang lebih dai belum lama lama
0: lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah kita 30
1: bulan lah kita subuh ini tak penemu bala tuai-tuai di mana sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah gue 30 hari bulan pada ini buat yang lebih dai
0: jadi
1: ya kiasal beri nuan kenanya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai urah lalu bukti indo banyak udah bukti indo banyak lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyajibun tawai hari program leman budaya iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, hmm. Nanda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik ndur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Kita tak beres terus.

0: ya. Benda magi yang bisik saringan baru. Derma darah tu ya perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Yeah, sebedau ya diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ya bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ya ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganun time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah aku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mo di.
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.

sesemak sesemak anti kerpai nadai utai anangan sa sesemak sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM begulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uli ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Projek Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Benar tu, punya kuku pun tadi dah agak padang no bilun sangkai. Kena padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas itu terbaik dari kucing gitu. Kena maik ke 20 minit. 30 minit kan. Nelai, kami nak tahu sedia. Nama tak ke, tahu. Matap. Bila temuai ke. Bisi tak pedak ke nak? Tidak ada terpedak di sini rekod temuai. Nelai, Siti hari produk ke kau datur di Bukit Sadu. Lepas Bukit Sadu itu, terbilang nama, terbilang rito. Bukit kita Morosarawak itu. Nelai Siti projek replika kotor entah. Kau dah gagal buat Bukit Sadu Adil. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tak ada dadu, nak lama lagi kau di tender. Jadi, tak buat replika, jadi semua cara tak kena sedia, sedia banyak kotor, tidak berperang. Nyalai perka, perkakas dia. Berasa sangkuh, berasa terbaik. Yang kau dayan ke dia, kan? Lepas dia tu rebak baru. Mayananmu nama tak kena, tak kena sedang itu berdiri. Maka panju, maka peti. Semua tanya kau dadu. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Sadu tu nak ditemu. Cerita nak bisi berbatang. Nyalainya tak narit temui. Hari yang narit kau tadi. Buat betul itu, kami pun mayu buat projek ke rumah panjai. Kami di kawatur, bisi rumah panjainya beri sedap sedia ke pemakai asal. Bisi sekedar tahu atur program mudik air sungai, paku sungai layar.
0: Dato' Amar, Douglas Sugambas, Sapit, Premier Sarawak.

0: Katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya aris hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi
1: hospital luar.
0: Bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kita nya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
2: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Kasculik tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

tau ke sudu ke udah dikenal kita bak sigit tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rela, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syarat

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyepul tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai ke Mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Arembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkiluang bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: maya nuan ke ba sedadu laban kita nemu sedadu lama trining nuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gagi ba singapo trining mayu ano trining
1: rino sedadu tagin biya
0: tau
1: jadi nan

0: tekni tu ni yok moto ama kita kadang aku ni udah tu jadi company commander kontrol ya tadi lawak ya cukup atau orang dalam selalu tu disiplin di situ tu orang berkorang di situ kelab di semua posok pes bisa dan tu dalam kemenda tak perintah diri jadi kita yang tadi lalu disitu pengomong ke bawah itu bapak 30 kali ke bapak mes tadi ruang murah ya ke 6% sebetulnya.
1: Main-main makai semua bisi megang dalam
0: bisi ya kenyal nade kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
1: malam sedang
0: ada sedang
2: Manager retired Edmund Abid kenyal di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di sawah itu
1: ya
2: okay, ketemu baru terima kasih ya
1: okay,

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semari itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu huntut. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak atau lah lemas nak pantun.
1: Baka penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liyo amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batau kemasinya kami di menua tu agak memeratkan tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu Bije ini maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh mayor apa yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh buka tubuh, laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan aku pun bikinnya nak tahu dia baik, mayor apa yang nah, kita bersuruh buka paku, kurang?
2: Ngeku tu, di mali mayor kita bumai, ngeku tu ke depan kakekku. Jadi aku kami ditutup mayor kita bumai deh. Mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ke kami itu. Nggak tahu ngelampak mua pangan. Nggak tahu ngelampak mua orang. Nggak tahu sejurus-sejurus kali. Nggak tahu tanam kenyau. Nggak tahu kenyau. Mali taro. Kami itu. Tahu ke tim ayah ngepal. Mali ke ngai kerwo. Tiga menginyak ke. Nggak tahu ngelampak mua pangan. Dari kali bumai buka. Bumai itu. Manyu lah pedit mali kita bumai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang itu. Nggak tahu sebut kita penuh. Meruak kami itu. Ngai kerwo. Ngai kerwo.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayuh ada baroh dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal nemia lebih lagi nemia Indo deh. Anang mapansut laun kediri sampai nyo laun lemai naden turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kene konyo opportunist orang ngiga kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okay ya kelimpah harinya Siti age angka tok tadi kira asai kaku nada disebut lah pasal nemia ke udu ngena smartphone udu ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba mesej berkelala lu pansut sari dua berkelala dalam smart, dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena miana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyuk lalu mayuah nyu apa namanya nyu besar-besar okey laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngagai kita deh orang apa kena namanya bambe uliah deh nyu ngujuang ke kita kena rompak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan eh tapi kita nak mau jaran ni kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bagainya deh ngambil ke kita tu orang nadai attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani lah eh nada ngawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah eh? Setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

0: penyakit rabies tau bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udut gila lah. Okay, penyakit tau dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tau ia hidup pada dalam tubuh jelu, kelebih igit pada dalam mudu, mudanya mayau, ya ke bisik igit penyakit tu gak. Igit penyakit tu ya hidup bak air liur, bak dalam darah, bak dalam misik, ngau air tubuh jelur ke bisik penyakit tu takde lah. Danya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita, hari terliah lah. Sama ada terliahnya hari kena ketup, ataupun kita bisik terliah, danya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu takde lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah. Udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi. Denyak yang asuh ya kembai. Okey, maya ya kembainya nanti ya peringkat tumuh just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ke diketup yang tadi tempatnya ya jadi penat. Udahnya nyunat itu berasai lah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahnya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena ndak disadang. Contoh bakal sidak ya jam 4 ki nyidak hari biasa. Tau ke orang ada over sensitif meh. Kayak ya udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kitai. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke ndak dipedak orang bukai. So bakal medak niang kekudahan adai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama buka ya aerophobia. Udahnya enggak ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup leban gumpai isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dehnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang kena paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke nak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelanyau ke dulu pengasai tubuh kita. Udahnya lemih tulang kita, udahnya pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah udu atau ke jelu ke kukui bisa ibarat kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah kurang pengalaman ambil nak lama dalam 10 minit kena. Udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita main ke klinik, makin nyamai kita ngecik ya, ngecik akan tak boleh simptomnya lah. Okay, nanti buat klinik lah, biasa buat klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa buat klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancing rang lah ataupun tau ke tetanus kurang lah. Udahnya sidak bak klinik tu biasanya dutu ataupun derisa lah sidak ya akan telepon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak hospital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita ingin jual lagi hospital leban vaksin tu bisik bak hospital aja. Maya kita datang bak klinik benda pertama kita madah, kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduak lah. Kita perlu madah uduaknya berkeni. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi gi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah gi nanti uduk yang ditupik kita rempu lah lepas kita rempunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak dibaik bejik agai dota hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya dibaik ya risiko ya tinggi gitu lah. Tapi yang tak ya kekalak deh baik bercianya setahun sekali kurangnya dia tahun lah orang madah risiko yang rendah lagi lah. Dehnya kita tahu madah gaya dutunya berkeni gaya uduaknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah kan, tiba-tiba nyerang kita ngenyit kan, namakah nya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduak lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak nak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban yang mah, sitik daging namanya tusah kak boleh leban dia tu vaksin tu nak ada mayu lah bisa ibarat Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit yang akan ngerkai hari jelu lah, kelebih hari kelebih lagi hari uduak ngomayau. Nanti nak dibaik kita bertemu dengan dutur tumu penyakit tu boleh naban ke nyawa lah. Dan semua orang bisa tanggung pengawal lah dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai huduk sebarang. Dan nak ingat nanti kena ketup tadi abai terlihnya mesti dicuci dengan sabun dengan baik paling nak lama dalam 10 minit.
1: Michael Pelatini anak uga Ariupis pengerai menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, nudah ngirum kena nuan awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang lagi. Laban yameh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kedadinga kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uliah laju gitu kekeriang gitu, nitih nuan dalam penghidup kami, besari-sari dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil ke diambil ku Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuh mayanya Jesus bejaku. Aku meri terima kasih hangge nuan apai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Labanuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai bakanya laban nyak dang penekak nuan. Semua tai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semina apai aja. Lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang ke dipilih anak alaya mandang ke apai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku. Lalu belajar dari aku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah. Lalu mak aku lempung. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menjadi dalam Yesus Kristus. Dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Jesus. Nyerah ke toka nyebut ngake kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu. Bekeni kok jalai kebenar no kita boleh belelak. Lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi. Merti ke gentaran tu tadi, sekedak karang Injil tu tadi. Lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah, Jesus tadi ngepun, lebuh yang ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun, ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakuan tu tadi ngingat ke kita, ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu ketelik kita di kangau wa kemansang tu ke datai ngagai misteria pengarap ngau baru hati lalu ngau titi terbuka ngelala. Ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui hari pemerti kita manusia. Jadi itu tadi uliah nyadi ke pengingat kita waktu kita berpanggai berpemberi hari Roh Kudus. Kelebih lagi pemberi penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita kita kelelak kita ke bumak berat tu tadi datai ngagai waktu kita uliah. Belelak. Jadi kangau tu tadi awak ke kita datai ngagaya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya kelebagi noh kita mari awak. Noh kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai harinya tadi bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi kita boleh tertemu ke pengelantang
pemahir dalam hati kita din, dalam roh kita din. Lebih kita ke berarti ke inya tu tadi kita dikingat ke berguna amat kita ngabur hati andal baka namit ke andal lalu ulih tetemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita ketelik di kangau wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Taala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita duduk ngagai Tuhan Yesus awak ke lebih kita nyerah ke nyak kita nemu kita ndak berjalai ke diri. Laban Yesus kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyadi lempunya di. Ada lima sari tu mega gereja Katolik ngerami ati Yesus ti pemadu kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal ati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit atau ke nyadi ke jalai kita yang tidak. Tentu jalai ti kudus. Nuh kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi enyak berita mana pasal penyelamat pengerinduk Allah Ta'ala ti diri ngaki kita dalam Yesus Kristus. Jadi penduduk bersemayang tu tadi ulih ngempung runding kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngaki Allah Ta'ala enyak pemberi ti diri putih penuh ukai kusung tang pemerik ti bambi ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus empu. Jadi bersemayang kita bersemayang ngau ti kudus Tuhan Yesus tu kita naladan ati Yesus ti sino ti kasih ti nemu merik kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berkat aman anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indahilah tala. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala tala. Ti pemadu berkuasa berkat kita. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah halai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Tapi Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu opening mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Biar muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisiknya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya? Okey, jadi bergulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya? Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama. Jam kedua tak lagi yang berengkah hari pukul 7 pagi. Maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi nin tiang hari ba penghidup kita ke bersari-sari ya. Apinya ke tusun atau ke rintai segmen penggerak pagi hari 5 ke sari tu. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tajuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari itu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu ngau South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya ngelapan South Africa ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh daripada kita ba RTM klik ya, tau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK tau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tahu bisa RTM klik nyamai nur kita meda game ke atau ke menua ke benuang berpikir ya. Kena telefon bincang pan uleh dini-dini aja. Nur kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 diatur nyentuk ke bulan 7 tu ialah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh meda hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okey, ya, tadi berkenaan ke game ke terubah kudah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi jam Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam hari Minggu tu ilak. Inya 14 hari bulan 6 ba rumah sidampu ba rumah Markus Lubu Debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalian Asal, rumah Dinil Menyalian Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidampu inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan kedua tu ianya ari lemba anak dana ya tau ke Indai Mina madah ke menyadi ya lemah anak dana ya lemah anak dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngemega malam gila ya ba rumah Sidampu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu teila ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangan Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Anak Kana ya 013-841-0893 tahu ke nuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngemega malam pergi lah ba rumah Sidampu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah Sidampu inya ba rumah Hampi Bacau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Kambing Abu, rumah Uje Bacau, rumah Anau Tebu, rumah Bangsa Sikup, rumah Debit, rumah Nyawai Selambuang, rumah Rengan Mutun, rumah Junau Mergang Mendas,
rumah muluk keluar, rumah masjid Tenggalat Baru, rumah Flora Ulu Sebetan, rumah Spencer Biju, Engkala Awi, rumah Kapli Kali Ili, rumah Go Bukit Dinding, rumah Alat Bukit Dinding, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ke ndak ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai lumur atat ya 013-933-583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu ken tua atat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu enya ba rumah hampi baja wasal lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu enya hari tuai rumah ID ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka Pupuk Jaya Tekaluang Semuncan Kesindo Sebangkoi Jaya Ngau Lama Sungai Pinang Baru Ngau Lama Sega Sungai Pinang Sega Rawa Semuncan Jiru Junggu Mawang Bayur Sepan Kerangan Sebang Kuari Sebang Abid Sungai Tapang Lebat Semada Balai Ringin Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Ke Na Ulih Disebut Di Tumagang madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya lalu di Sengai ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Okey lalu nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon atau ke Inayamu ya madah ke pai sida ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah ya pa kampung Melaban kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entinggan, Pelai, Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Kau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setuang Muda, Lundu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tahu ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah pa rumah sedempu ianya pa kampung Melaban kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tila pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey atau Siti lagi pesan hari Julia anak Jun madah ke apa ya Jun anak Dayung Jun anak Dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat kubur hari Minggu tilak pa pendam daya Lambir Miri. Okey jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelepon ngakai Julia anak Jun bak lumur 012-871-2088 tau ke nuju Kasim anak Jun 012-501-2507. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Nanga Layit Lubuk Mulung Luang Ajoi Majang Tabing, Bukit Limau,
Semanjai Aitru, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau, Kaban, Belayan, ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apai Julia udah nada ya. Jadi niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tun Kemiri, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh. Udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke buka ya. Kita berperindang dulu ngau lagu hari jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Kelantan Pagi.
1: Okey, Hagib, awak pengerak pagi. Hagib ngantai ke pesan bukai ke pagi tau. Ya? Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya, inyak niang tani anak agas. Tau ke indai jus. Kalai nguan ulit nya malam tu lagi lalu ngetas ulit tumu pagi pergi lo lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumpuang ya jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902-6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116-386-6174 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga gad kapit nanga ibau nanga lajan iran suang baliah kapit Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu muai terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpung aba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B okey lalu pesan ke siti tu inya pesan madah ke pengawak ngeta solid niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15 hari bulan 6 2026 lalu ngeta solid nya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16 hari bulan 6 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipah, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidi, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Ba Skim Lugu Sri Aman, ngau meka kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya, niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur pagi hari 2 16 bulan 6 2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang okey lalu pesan ke bukai tu ianya hari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tu elok ya 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kuching. Jadi pesan tu menuju kaban belayan di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temudu Kerian Seratu, di Lundu, Sibu, Ngau di Bintulu, pihak mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Sembiang, 14 hari, Ngau Muai Basa, Keniang, Apai Sida, inya Niang, ex tua rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tilah 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu nya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching okey lalu pesan ke siti tu nya Ari tua rumah huntah nana saju. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum, upal anak kalum udah nadai meka. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai bala mayu malam pergi lah ya ba rumah sidampu inya ba rumah huntan tanjung sikup melupa krian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ba pendam Kristian nanga Sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Albert Kadir munggu Mbawang, rumah Hendru Sungai Beluang, rumah Duat nanga Sam, rumah Spencer Ngkabang Rias Jaya, rumah Henteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapar Asal, rumah Berariak Kedap, rumah Milai Mplai Ili, rumah yang tinggi Kerangan, rumah Hugus Kawin, rumah Uji Bajau, rumah Kambing Abu Bengang, rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, rumah Cendang Penunus, rumah Hunji Nanga Pik, rumah Nanga Teru, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke upal anak kalum ya, upal anak kalum udah nadai. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi malam pergi lah ya, 13 hari bulan 6 rumah sidampu ianya rumah untan Tanjung Sikup melupa krian seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah ba pendam Kristian nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisi diterima hari apa ninga kita ke pagi tu. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peningan nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ianya ba awak gela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Benau kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Ndak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Keterbatu batang berita. Perintah Sarawak geluku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette jadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut buat akademik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikena negap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai hari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napik rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier Mega madah ke polisi ke udah dikemendar ke nyak sitik pemujur ke berguna buat perjalanan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot takbir urus korporat Sarawak dikena negap ke standard takbir urus tik sebelah enggau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang bawa ekonomi baru tik berplasar ke teknologi innovation enggau kuasa gadung. Itu dikenal tentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikena nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisik ketinggi lebo datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikena nyapai julu pemansang Dudi Arila. Ia mansut ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan ngau struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazette nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pengawaknya dikena nentu ke pengeraja khazanah sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. 3 palan di Kuching nyengkaum bangunan lama jururawat lama bangunan Jepun Semak Lebuh India ngau palan Jalan Kereta Api Sarawak lama serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri ianya rumah api Tanjung Lobang ngau tekat air Salomi serta siti agik palan di Seratuak ianya kubur Rani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bak pengawal kesebaga Datuk Seri Abdul Karim madah ke Kenyau tahun yin kemari upis Museum Sarawak mujung register 88 itik kersa lama ke diberi Banyuah Bengkah Raban. Nakak tahun tu Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru ianya 6 itik tajau lama hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun pengudah sidak sebiliak ia pindah hari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tik ditulis ngenak jari lalu dibeli dikabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Mega madaka pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim madaka Museum Industri Brook Dockyard tidak buka enggau rasmi kena 20 hari 4 tu tadi ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai

Pemar digitalisasi enggak sekolah jauh di menop sisir ukai penekul ngagan biak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeransiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar enggak apa indai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau enggak wilayah, Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung ba peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut ba pelajar. Yang madah munyinya ba pengrami nyuak ke bantuk Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung gerikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak ke ngambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah mujur tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak pejalai ke projeknya sebagai ada inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadap ke oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tembuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengrami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 ada bulan 6 tu elok. Pengrami tu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengrami sekali tu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang mega mandang ke cara tik lebih progresif agi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelatih keraban nembiak baru. Sama bisi diatur yang kaum forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar sudah diambil beroperasi tik dipejalai ke UPIS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu dipejalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM sudah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang ke endang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyemetak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insurans seruran dijaga. Sidak endang enda empelita ngau penyalah nadai lisin driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang mega mari empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah bebadi ke enda disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumba Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion ba Pekit Catur Majlis Lumba Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang ba kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujur nyadi champion bak kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kedah hujung ke berita pagi hari YFM.

Batang Berita di Baca Baru. Perintah Sarawak ngenuku ke Polisi Dempu Perintah Negeri SOE dikenal negap ke accountability ngau tabir urus company Dempu Perintah Negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menua pesisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunaka Berita Pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999 Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud udah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikena ngangkat ke pemanah pengawal. Projek temegak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adap kia. Sama berserimbai ngonyak, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di manah bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisik panyai bisik pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai tidak gagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah ramu tidak gagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jakuk di kedua mayuh juntah bembantik dilit nuannya mayuh kena umas pemanyai maya dianyam nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
2: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Zume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiun.